Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini di mana Pemkab Bangka Tengah ke Kanwil Imigrasi Babel memperkuat kerjasama keimigrasian. Dan Sobat Budaya, dengan adanya koordinasi ini diharapkan pelayanan publik di bidang keimigrasian di Bangka Tengah dipaca semakin mudah diakses. Sekaligus menjaga kedaulatan negara lewat fungsi pengawasan keimigrasian yang lebih optimal. Nah, sementara Kanwil Imigrasi Babel, Junita Sitorus ini mengungkapkan pihak memastikan pelayanan keimigrasian supaya berjalan lebih dekat ke masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah ini sangat penting, seperti dalam pencegahan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPU. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pelayanan publik bidang keimigrasian di Bangka Tengah pasca semakin mudah diakses. Sekaligus itu tadi, jaga kedaulatan negara lewat fungsi pengawasan keimigrasian yang lebih optimal. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kine?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi.

0: Nah, baik Sobat Budaya, hari ini tanggal 6, nih ku bongkar-bongkar ternyata nih hari, tanggal 6 nih pas hari Kamis nih Sobat Budaya, di tanggal nih ada peringatan penting baik di tingkat nasional lah khusus macam itu Sobat Budaya. Nah, kalau di Indonesia tuh 6 Agustus itu diperingati sebagai hari keantariksaan nasional Sobat Budaya. Nah itu kalau di secara internasional itu ada peringatan hari ini tragedi bom Hiroshima dan bom Hiroshima ya Sobat Budaya, dan ini tidak jauh dari kemerdekaan Republik Indonesia nih Sobat Budaya, apa namanya itu pada saat Perang Dunia Kedua waktu itu Sobat Budaya. Dan Indonesia mengambil momen itu ya tentunya untuk juga memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, itu Sobat Budaya. Momentum ini tidak hanya jadi penanda sejarah, tapi juga sarana refleksi untuk masyarakat global terhadap yang tadi pentingnya ilmu pengetahuan, perdamaian dan perjuangan kemerdekaan Sobat Budaya. Nah lalu apa yang hari makna dari hari keantariksaan nasional bagi Indonesia? Indonesia memperingati hari keantariksaan nasional itu setiap tanggal 6 Agustus. Dan Sobat Budaya, peringatan ini jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pengetahuan dan teknologi antariksa Sobat Budaya. Untuk apa? Ya untuk mendukung pembangunan nasional dan memperkuat kemandirian bangsa. Sudah itu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Mengutip Undang-Undang Nomor 21 Sobat Budaya tahun 2013 ini tentang keantariksaan yang tercatat di laman JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital. Terus juga database peraturan pemerintah mengenai hari keantariksaan nasional ini Sobat Budaya diperingati setiap 6 Agustus sebagai pengingat pentingnya penguasaan teknologi antariksa bagi kepentingan nasional. Jadi tanggal ini bertepatan dengan disahkannya undang-undang tersebut nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan pada 6 Agustus 2013 Sobat Budaya, yang jadi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di Indonesia. Dan Sobat Budaya, kehadiran undang-undang ini jadi langkah strategis dalam membangun tata kelola kegiatan antariksa yang aman, berkelanjutan dan juga memberikan manfaat tentunya bagi masyarakat Indonesia gitu. Dan perjalanan keantariksaan Indonesia ya telah dimulai sejak pembentukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN itu pada 1963 Sobat Budaya. Jadi selama puluhan tahun LAPAN ini mengembangkan berbagai penelitian dan inovasi di bidang teknologi roket, satelit, pengindaraan jauh serta sains antariksa. Dan Sobat Budaya, sejak terintegrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di 2021, kegiatan riset keantariksaan terus dikembangkan lewat berbagai program penelitian dan juga inovasi. Itu Sobat Budaya berkaitan dengan hari ini tanggal 6 ya Agustus 2026 tepatnya. Mengenai hari keantariksaan nasional diperingati ya untuk tentunya mengingatkan kita semua akan pentingnya ilmu pengetahuan, perdamaian dan perjuangan khususnya bidang keantariksaan itu untuk kepentingan nasional, penguasaan teknologi antariksa gitu. Ada yang suka ke bulan atau ke planet-planet lainnya, menjelajahi planet-planet lainnya gitu ya, terus dipertahankan dan juga terus diasah kemampuan Anda ya begitu ya. Ya karena bukan enggak mungkin ya Anda menjadi seorang astronot Mungkin enggak? Ya mungkin lah. Baik Sobat Budaya, ya untuk Anda tetap bersama Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: RRI Perumpat, Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Adi, yuk kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak perempat RR.
1: Ya baik Sobat Budaya, dan terasa pukul 7.58 menit waktu Indonesia Barat, dan ngopi pagi harus kita akhiri ya sampai di sini. Makasih kalau stay di perempat RRI Sungai Liat, dan kita beralih ke acara kita lainnya, berobat beragam unsur budaya sehat. Dan untuk itu Sobat Budaya, jangan kemana-mana, kalau tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ya, aku akan hadirkan informasi untuk Sobat Budaya semua di kabar berita.

0: Oh, Nod. Mananya pok ni Nod lama umut.
1: Nampaknya gule. Bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi tu.
1: Wah. Lah jam 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bang Kak Belitung ni? Nih, nyak.
3: Ya, sobat budaya, meningkatnya kesadaran masyarakat ya dalam hal berlalu lintas sekaligus juga menekan angka pelanggaran kayak kecelakaan di jalan raya. Di mana Satlantas Polres Pangkal Pinang, Polresta Pangkal Pinang merazia gabungan sobat budaya bersama Jasa Raja juga Bapenda di depan kantor pelayanan SIM Satlantas Polresta Pangkal Pinang dan Kasubnit 2 Gakum Satlantas Polresta Pangkal Pinang Aibtu Agung DY mengatakan bahwa dalam operasi ini petugas menyasar berbagai pelanggaran kasat mata mulai dari penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai standar, kelengkapan dokumen kendaraan sampai kendaraan overload gitu. Dan juga razia gabungan ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, sudah itu menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Kata dia, petugas tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberi sosialisasi mengenai program pemutihan denda pajak kendaraan yang lagi berjalan saat ini, yuk, supaya masyarakat pajak memanfaatkan kesempatan itu. Dan penegakan hukum berupa tilang menjadi pilihan terakhir, sedangkan pihak Polresta lebih mengedepankan edukasi dan teguran. Lagi pelanggar yang baru pertama kali melakukan pelanggaran sudah itu dan apa namanya tidak membahayakan pengguna jalan lain. Dan juga ditambahkan bahwa penertiban secara rutin diharapkan pada menekan angka pelanggaran sekaligus mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Pangkal Pinang. Nah, sementara itu seorang pengendara yang terjaring razia Alfi ini mengaku jera katanya lah kedapat toh ini dia pakai plat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Nah, karena baru pertama kali melanggar nih kata dia. Dan dia pun hanya diberi teguran kayak petugas itu. Dan dia mengakui kesalahan dan ini jadi pembelajaran untuk dia katanya di ke depan nih lebih tertib lagi melengkapi kendaraan dan juga dia ngajak masyarakat juga untuk selalu patuh dengan aturan lalu lintas. Sobat budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne biar apa oh pecah terkenal ya cem orang-orang ya paham lah tengah ne ya.
1: Oh kini, ne. Mana ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi ya, ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Budaya beragam budaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik sobat budaya, kita bicara kesehatan ya. Itu beragam unsur budaya sehat baru bets. Nah sobat budaya, ternyata ini ada info yang menarik ini sobat budaya. Pernahkah Anda mendengar tentang diet paleo? Nah ini termasuk diet dengan tujuan utama meningkatkan kesehatan tubuh, kayak juga nurunkan berat badan sobat budaya. Apa benda nih weh? Nah apa beda dengan diet lain sobat budaya? Apa itu diet paleo? Bukan paleo ya, paleo. Jadi diet paleo ini diet yang mengadaptasi kebiasaan makan nenek moyang pada zaman dulu seperti. Wah tuh, ternyata nenek moyang kita dulu juga diet toh. Diet ini juga dikenal dengan nama diet manusia purba. Ada yang mau mengikuti manusia purba? Sobat budaya, macam kita namelah, diet ini mengikuti kebiasaan diet orang-orang pada masa paleolitik. Itu sekitar 2,5 juta sampai 10 ribu tahun yang lalu sebenarnya ya. Itu tahu deh Ika. Tidak tahu lah, aku tidak tahu. Lahir gitu ya. Jadi tujuan dari diet nih seperti ini mengembalikan kebiasaan makan manusia macam kayak manusia pada zaman dulu, zaman purba. Jadi pedoman diet ini itu meyakini bahwa tubuh manusia itu lebih cocok dengan pola makan macam kayak zaman dulu sobat budaya yang mengkonsumsi makanan dari hasil berburu. Nah sobat budaya, apa manfaat menjalani diet paleo nih? Jadi diet ini muncul dengan gagasan bahwa secara genetik tuh tubuh manusia tuh tidak cocok dengan pola makan modern yang banyak didapat dari makanan olahan. Nah di zaman modern beberapa makanan pokok yang dikonsumsi kita semua itu kebanyakan lah lewat proses pengolahan yang panjang, macam kayak produk susu, biji-bijian, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Jadi perubahan pola makan nih dianggap melampaui kemampuan tubuh untuk beradaptasi. Dari ketidaksesuaian ini seperti saudara sobat budaya, muncullah berbagai resiko terhadap penyakit-penyakit obesitas, diabetes, jantung dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Dan sobat budaya, mengkonsumsi makanan macam kayak nenek moyang kita di zaman prasejarah itu dipercayai pacak mengurangi resiko penyakit tersebut. Nah selain itu ya kita juga pacak mengurangi beban glikemik atau proses perubahan karbohidrat jadi glukosa dalam tubuh, menurunkan kadar lemak jenuh yang tidak sehat. Ya itu juga punya keseimbangan protein yang pasti, juga lemak dan juga karbohidrat yang lebih baik. Nah sobat budaya, penasaran kan cemane cara melakukan diet paleo ini? Itu diet paleo, apa yang harus kita konsumsi? Nah tuh kelak gua akan hadirkan tuh sobat budaya semua ya, penasaran. Kalau nak diet paleo tunggu jangan kemana-mana ya. Ingat diet paleo bukan diet paleo. Itu tunggu di Perumpat RRI Sungai Liat. Suat Agil Ahok.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngabuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kune mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kune cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Lo apa bunga kayak kinceng nasi? Ko nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan ya untuk Anda Sobat Budaya berkaitan dengan ya di mana untuk mengantisipasi LGBT, Pemkot Pangkal Pinang perkuat program pembinaan mental Sobat Budaya mengantisipasi lesbian, gay, biseksual dan transgender. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan mengintensifkan kegiatan pembinaan mental lewat berbagai program keagamaan, sosial dan pendidikan. Dan dalam hal ini menurut Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bahwa pihaknya selalu melaksanakan pembinaan mental secara rutin kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang maupun pembinaan mental di tempat-tempat ibadah ya, dan kegiatan pendidikan. Menurut Wali Kota, upaya pembinaan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang lewat nilai-nilai moral, sosial, keagamaan di tengah masyarakat seiring dengan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah yang berlaku. Dan dalam hal ini pemerintah pusat bila melarang, ya tentu Pemkot Pangkal Pinang juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, sementara itu Akbar, salah satu masyarakat warga Pangkal Pinang, berharap dengan upaya tersebut dapat meminimalisir terjadinya LGBT. Semoga kegiatan penyimpangan tersebut dapat dicegah di Kota Pangkal Pinang. Ya, namun menurutnya juga pencegahan ini tidak hanya bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Ya, namun harus ditindak tegas. Ya, jika memang ada penyimpangan yang berlaku atau yang terjadi. Baik Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapo nak kemana, Es?
2: Penen pala kone, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
2: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, kini, menak, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Gak apa-apa, bunga, kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa, kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Gerem ku ningok muka kana dek. Pokoknya mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku enggak bang. Yo, jangan abang.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus boleh. Ingat keruah tok kami lo amang.
1: Hah, gak ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar. Tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah kek nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun aseku 8 tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne ku nak belajar turun ke nggale ilmu amang kek ko.
1: Nyaman bener ko enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weu ga.
0: Yo lah mang mang. Yo mulai ajar ku ne.
1: Yo cepet man nak belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, men u

0: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lafaz basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mana minyak dia? Kek muru perit ya? Minyak? Oh minyak, buru burung perit ya nyak. Habis pagi kita dimakan perit, dek budak masak aben ya nyak.
2: Awak lah bak, kemen pacak muru ha? Bak, alam di putek padi ya bak. Menunggu masak habis dimakan perit ne.
1: Awak lah pun bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
2: Awak lah pun bak, kemen siap.
1: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
3: Setuju!

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datang. Lah rom. Dan kayak nyanyi pok rom. Kentut ke pok walas rom. Nah, long kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo? Kalau lagi rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tuh. Alu kebuang belah. Dek di suara isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit amai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah rom, makan kue belah kita rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman rom.
0: Nyube mai bagi kue. Udah gasari ni mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom? Nih, ha? Nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya, lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pak, buat nabi? Nyaman gak, gue, Pak, nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng, lah.
0: Oh, bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Aok lah. Kue bangkak gale ni. Ada apa? Kroket.
0: Mantap rom.
2: Yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok kalau kan keracun.
1: Nyapok racau gak rom. Aok. Lah lama berjual kue ni biok.
2: Kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue dia lah bikin dia.
0: Ngapain bi tak berjual kue lain bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi. Oh, kau ni nak buat kue apa nih bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom.

0: Oh, suka ayo kupe mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jaga kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar mur kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
1: Kan nyumpa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom ku ase-ase kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi hitunglah berapa?
3: Kenyang gue mai.
1: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak mai?
2: Ku lemet dua. Apem sih kok. Yat-yat dua. Lime jadi bi. Ku bi.
0: Lime? Banyak. Nah, berapa banyak, Rom? Apok mai lime mayo. Ku gayanya 18.
2: Wah Rom. Rom perut
4: wah matailah Rom. Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai. Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tau makan ketak. Jadilah auk. Kue seng renyam lah gawe kek mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap ningen-ningen nih. Kek gancaku payih.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ya baik sobat budaya, kita hampir di penghujung waktu, 50 menit telah berlalu dari pukul 9. Dan baiklah, ku Wanda Sonalham juga harus pamit undur diri ya. Kalau ada rekanku yang lain nanti kak. Baik sobat budaya, makasih yang lah stay di perempat dari sungai lian. Ku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penen Es?
2: Bukan.

0: Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Ya apa-apa, Bu, ngan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kine?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

104 FM, Reris ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi, jelang siang, sepradi dimanapun ikak beradi. Udah setempuh lagi kita di Pemakan Nusantara. Pagi jelang siang hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026 sampai jam 11 kelah. Keku Yoregina nganti Ika yang sedang sibuk-sibuk siang hari ini, lah siang juga. Seperti biasa dengan cuaca yang panas meretetnya sepradi, jaga kesehatan selalu dan semangat selalu sepradi. Oke, di Pemakan Nusantara nih kali ini kita akan nyube sajian legit gurih tajen sobih. Apa tuh kira-kira sepradio? Nah, jadi ini adalah Pemakan Nusantara khas dari Madura. Jadi, olahan makanan berbahan daging memanglah jadi identitas kuliner Madura, Spradi. Sebut bayi sate, bebek goreng, bebek songkem, lorjuk, kaldu kokot, jadi primadona wisatawan saat berkunjung ke Pulau Karapan Sapi ini. Cita rasa gurih dan disajikan dalam porsi yang dikombinasikan dengan nasi, menjadikan kuliner-kuliner itu sempurna. Jangan salah, Sapradi. Madura dah hanya dikenal dengan cita rasa gurih, tapi juga sajian manis yang cocok dinikmati siapa bayi. Nami sajian itu adalah tajen sobih. Sekilas, tajen sobih mirip kayak bubur sumsum atau biji salak yang naik daun saat Ramadan. Tapi, yang membuat tajen sobih begitu istimewa adalah kehadiran cenil berkuah warna coklat yang membedakannya dari bubur-bubur lainnya. Jika membuat bubur sumsum, santan dan gula merah bisa dilakukan oleh semen orang, menciptakan cenil berkuah warna coklat nih adalah suatu seni yang tidak semen orang mampu menguasai. Inilah yang jadi ciri khas khusus dari tajen sobih khas Bangkalan, sebuah rahasia kuliner yang menggoda selera dan hanya bisa dirasakan di sini, Sepradi. Pada dasarnya, tajen sobih merupakan jajanan pasar yang jamak dijual saat pagi hari. Terbungkus manis oleh daun pisang, tajen sobih mengusung sejarah dan nama desa yang melahirkannya, yaitu Desa Sobih di Bangkalan. Tajen yang artinya bubur dalam bahasa Madura ngasih penghormatan pada asal usulnya, sementara sobih menghadirkan sentuhan lokal yang kental. Dibalut dalam nuansa tradisional, tajen sobih menggoda selera dengan varian bubur putih, bubur coklat, dan mutiara yang memikat. Yang membuatnya begitu istimewa adalah paduan kuah santan, kayak gulai merah cair yang melimpah, disiram dengan penuh kelembutan di atas bubur. Jajanan ini menggoda dengan tekstur bubur yang lembut dan cita rasa manis gurih dihasilkan dari sempurna perpaduan santan kayak gulai merah cair. Tapi, daya tarik sejati terletak pada presentasi yang unik. Tajin selalu dihidangkan dalam daun pisang yang dibentuk kerucut, disiram gula sehingga menciptakan garis-garis menggoda. Bahkan sendok makanan pun menggunakan daun pisang, menambah sentuhan menarik dalam setiap suapan. Nih, Sepradi, momen terbaik untuk menikmati tajin sobih adalah di pagi hari sebagai hidangan penutup yang memanjakan lidah. Jajanan ini sering ditemui di pasar-pasar tradisional di Madura atau dijual keliling desa oleh ibu-ibu penjual yang menggendongnya. Sebuah pengalaman kuliner yang dayanya lezat tapi juga syarat dengan keunikan tradisional. Meski serupa dengan bubur sumsum dari daerah lain, tajen sobih mengangkat pengalaman gurih legit jadi sebuah perjalanan rasa yang tidak terlupakan, menawarkan cita rasa dan tampilan yang membuatnya unggul di antara pesaingnya. Tajen sobih adalah sebuah serenade bagi lidah dan perut yang tidak boleh dilewatkan. Menikmati sajian tajen sobih ditemani dengan kopi hitam pahit bisa jadi rekomendasi kegiatan bagi siapa bayi yang berniat menghabiskan waktu atau melancong ke Madura. Yang pasti, tajen sobih tidak boleh luput dari incaran kuliner bagi yang hendak liburan ke Madura. Oh, Sepradi. Nih, jadi ini nih, apa tadi tuh mirip-mirip bubur sumsum, tapi yang membedakan tadi kuah cenil coklat tadi, Sepradi, yang hanya bisa dibuat oleh orang Madura tadi, Sepradi. Oke, telah dia sajian legit gurih tajih sobin di Pemakan Nusantara kita siang hari ini. Jam 10:35, yuk kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu Nusantara sampai jam 11 kelak sebelum kita beralih ke acara selanjutnya. Adi
di UMKM kita ya. Jadi untuk Ika Jun kemana-mana Sobradi, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: or not?
1: Oi, ngapanya gol?
0: Ketengong hari ya, jam 11.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
3: Selamat siang, Sapradi sahabat budaya. Razia rokok ilegal di Bangka, mayoritas temuan pita cukai tidak sesuai. Tim gabungan yang terdiri dari Reskrim Polres Bangka, Bea Cukai Pangkal Pinang, ke Satpol PP Kabupaten Bangka, menemukan mayoritas rokok yang dijual menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu ditemukan saat razia pemberantasan rokok ilegal di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Bangka Rabu kemarin. Dalam operasi, petugas menemukan mayoritas rokok yang dijual menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah PPUD Satpol PP Kabupaten Bangka Indra Tayusaka ngomong, salah satu bentuk pelanggaran yang ditemui yakni rokok dengan pita cukai untuk 12 batang, tapi isi kemasan mencapai 20 batang. Seluruh temuan ini akan diserahkan ke Bea Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dijelaskan Indrata, sebelum dilakukan penindakan, Satpol PP Kabupaten Bangka bersama instansi terkait telah melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat selama 4 bulan. Kegiatan itu menyasar 8 kecamatan di Kabupaten Bangka sebagai upaya ngasih pemahaman ke para pedagang mengenai larangan menjual rokok ilegal. Razia difokuskan pada peredaran rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, ke rokok yang menggunakan pita cukai dan sesuai dengan jumlah isi dalam kemasan. Dari sejumlah toko yang diperiksa, sebagian besar temuan merupakan rokok dengan pita cukai yang tidak tepat. Pedagang Sungai Liat Ardian mengaku peminat rokok ilegal cukup tinggi karena harga lebih murah, terus soal rasa juga tidak beda sama rokok legal yang dijual lain. Tapi sekarang lah tidak jual lagi. Diakui Ardian, meski banyak peminat, dirinya tidak mau ambil resiko apalagi harus bayar denda yang tidak sebanding dengan keuntungan penjualan rokok. Sekian kabar bubble jam 11 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapu nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa bunga kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: 2, 1,
1: Mai, 4, 2, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Asik, ho. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cun, nih, Mai, ho. Aduh, bengis, saya lebih, Mai.
0: Oh, nian, Rom. Pok, nih, so, sibuk, saya ge, Rom.
1: Sibuk tahap, apa, ge?
0: Wah, tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah, sibuk, Pak, nih, Rom.
1: Ku nih, kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain ku tuh tengah banyak, nih, Mai.
0: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
0: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
1: oh,
0: kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
0: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kepo nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
0: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
0: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
0: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
0: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
0: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
0: Rom,
1: apa Mai?
0: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
0: Mata lah Rom.
1: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tau kayak kita Mai.
0: Tuhan Rom, Rom.
1: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Rangan biar aku.
1: Mai,
2: Rom. Kok ngeri Mai?
0: Rangan
2: aku.
1: Kok ngerti lah Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

0: mic, lagi teh mic mati lah mic. Gue deka gua mic.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai. Cepat mai.
1: Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah coba ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Palah rom rom.
1: Lagi ada dak mai.
2: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai pet menuh.
2: Letek rom rom. Kemarin di usai asu.
3: Aduh,
2: di peluntang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah.
2: Nehlah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
1: Langkapi buli, mai gara-gara ku mai.
2: Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai. Kau pikir ku ni benuto mai apa cak kempes? Nimang mang kau mai. Weh mulut au.
2: Tapi rom. Lucu gitu tadi rom. Kata kenang tak kayak renggile di rom. Tapi ni rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
2: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi yang kira di tua.
2: Kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
1: Dekat adiknya mana? Agi cakep ku selangit langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
2: Kerianya orang gile rom. Mun pu orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahalazim. Orang
2: gile yang macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mai
2: oh. Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
2: Kena pok lah rom. Males ku ngejelas ya. Ku nge leteh rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nge rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
2: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: rom? Wih, lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
2: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
1: Oh.
2: Undang-undang nak rom?
1: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
1: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
2: Oh,
1: si kok deng P mai, dia banyak dah.
2: Oh lah pun eh.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
1: Nah, oh, lapor. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai, oh. Hah, ngeri ku mai.
2: Bisa perut cemana nyaro.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

Sobradi sahabat budaya, lagi di kebersamaan kita di UMKM kita sampai jam 12.04 kelak sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Ledan sekitar. Nah, di UMKM kita kali ini ada peluang usaha puding cup rumahan dengan modal terjangkau Sobradi. Puding dalam kemasan cup jadi salah satu peluang usaha rumahan yang menjanjikan. Selain mudah dibuat, puding cup juga memiliki pasar yang luas Sobradi, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan modal yang relatif kecil, siapapun pacak mulai usaha nih. Puding cup memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik sebagai ide bisnis, seperti bahan mudah didapat, proses pembuatan sederhana, modal kecil, tampilan menarik kayak pasar luas. Untuk memulai usaha puding cup skala rumahan, berikut gambaran modal sederhana. Bahan dasar seperti agar-agar, susu, gula perasa, 50-100 ribu rupiah. Terus cup plastik plus tutup, estimasinya Rp30.000. Terus toppingnya buah coklat keju, estimasi Rp50.000. Dan peralatan dapur, melapunya tidak perlu tambahan. Dengan total sekitar Rp150.000-200.000, Ika Lapacak memproduksi puluhan cup puding. Agar usaha puding cup berjalan lancar, ada beberapa langkah penting Sobradi. Yang pertama, mulai dari skala kecil untuk uji pasar. Terus yang kedua, ciptakan varian rasa unik seperti coklat lava, mangga susu atau matcha. Terus perhatikan tampilan karena layer warna dan topping sangat mempengaruhi minat beli. Gunakan kemasan menarik agar terlihat lebih profesional dan manfaatkan media sosial untuk promosi seperti Instagram atau WhatsApp. Mensikok puding, sikok cup puding dijual dengan harga Rp3.000-5.000 dan biaya produksi sekitar Rp1.500-2.500 per cup, maka keuntungan bisa mencapai 50-100%. Dalam sehari, jual 50 cup bayi lah bisa menghasilkan laba yang cukup menjanjikan untuk usaha sampingan. Meski terlihat mudah, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi, antara lain daya tahan produk yang terbatas, diantara harus disimpan di kulkas, persaingan harga dengan penjual lain, kayak konsistensi rasa dan tekstur. Namun, dengan inovasi dan pelayanan yang baik, tantangannya bisa diatasi. Usaha puding cup rumahan adalah pilihan tepat bagi siapa bayi yang nak mulai bisnis dengan modal terjangkau. Nah, Sobradi, jadi itulah dia ada peluang usaha puding cup rumahan dengan modal terjangkau. Siapa tahu Ika yang pengen jualan tapi belum punya ide nak jualan apa. Nih, bisa jadi salah satu ide jualan yang cuan Sobradi. Oke, itulah dia UMKM kita siang hari ini. Selanjutnya sesaat lagi kita akan masuk azan zuhur jam 12.04. Kita dengarkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan kembali Ginganti siang hari Ika.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: Empat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer berempat.

Selamat siang, Sopradi sahabat budaya dimanapun Ika berada. Agi kayak kuyuk Regina di sini. Kali ini nganti Kak di sekaput siang-siang enak keputar perempat sampai jam 1 kelas sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara ke RRI perempat Jakarta. Nah, di sekaput kali ini kita akan mengenal biji pala, rempah ajaib, penurun stres dan nyeri sendi. Sejak ratusan tahun lalu, biji pala sudah jadi rempah andalan di dapur Nusantara. Aroma yang hangat dan rasa yang khas sering kita temui di semur, sop, sampai kue. Tapi dibalik fungsi ya, sebagai penyedap masakan, biji pala menyimpan manfaat yang jauh lebih besar. Di dunia pengobatan tradisional, rempah kecil ini dipercaya bisa membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, sampai meredakan nyeri sendi, sehingga tak heran kalau biji pala dijuluki rempah ajaib oleh nenek moyang kita. Nah, Supradi, menpala mempunyai kandungan yang istimewa. Di dalamnya ada minyak atsiri seperti myristicin dan elemisin. Terus juga ada antioksidan, magnesium, kalsium, sampai zat besi. Kombinasi senyawa inilah yang membuat biji pala punya efek menenangkan untuk saraf dan sifat inflamasi untuk tubuh. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu, biji pala sering digunakan sebagai obat alami untuk membantu redakan cemas, susah tidur, dan rasa pegal di persendian. Pala memiliki sifat antibakteri, antimikroba, dan anti radang yang baik manfaatnya bagi kesehatan. Biji pala banyak dijual dalam bentuk utuh atau bubuk. Bubuk biji pala dapat dikonsumsi sebagai bahan tambahan dalam masakan atau minuman. Berkat berbagai kandungan nutrisi di dalamnya, biji pala memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi biji pala antara lain, menjaga kesehatan gigi dan mulut, mengontrol gula darah, mengurangi peradangan, melindungi sel-sel tubuh, dan membantu memperbaiki suasana hati. Biji pala memang lebih dari sekedar bumbu dapur dengan segudang manfaat. Mulai dari menenangkan pikiran, bantu tidur lebih nyenyak, sampai ngeredakan nyeri sendi. Tapi perlu diingat, menggunakannya secukupnya. Jika berlebihan justru bisa menimbulkan efek samping. Cukup sejumput dalam masakan atau teh hangat sebelum tidur, manfaatnya lebih bisa dirasakan. Dan manfaatkan biji pala agar tubuh lebih sehat dan pikiran lebih tenang. Tudia Supradi, ade biji pala, rempah ajaib penurun stres dan nyeri sendi. Semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan sekaput kali ini. Di siang hari yang cuaca sangat cerah di Kota Senilir dan sekitar. Yalah mana, aku tutup dengan kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu Bangka Belitung sebelum kita akan gabung ke Pro 4 Jakarta untuk kita ikuti suara budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini Aye bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau Aye lihat ya Bang Po. Bentar Aye cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap blam-blam.
2: Luar biasa.
1: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan enggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Bonita kita menghadirkan siapa?
2: Ada busu.
1: Ya, busu.
2: Ini nih.
1: Busu. Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah contek daripada ada salah Dayu. Ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ya.
2: Iya,
1: jangan mau pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, Mas, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah, atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, begitu ya, tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan, mbok tahu ya, main gambul selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Ali Fakot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern pop funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
2: masih diminati ya Pak ya, ya? Betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Dari Bapak sendiri
3: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya. Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya agak, boleh dekat sama Pak. Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya. Itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Boya. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Mulai
3: nggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu di ketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah tuh. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Lanjut Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau dia, menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya. Walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar enggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi.
2: Melodi. Oke. Okay. Ya,
3: melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsu itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang
3: bebas ya, ya kan, nggak jadi nggak etis ya. Betul, gitu. Nah, betul. Gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelog, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
2: ya
3: dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi

0: menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
1: Oke, ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok olah gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Oji ya.
0: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
1: Ya, baik Mbak, ini memang tiga elemen
0: ya,
1: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu ya, bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah, itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu gitu, okay. Gitu Mbak.
0: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
1: Ada.
0: Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
1: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
0: Nah,
1: begitu.
0: Iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya bisa menyeimbangkan gitu ya Pak antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
1: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
0: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
0: Oke, siap.
2: Ya, Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
0: di 05417

0: 0541-772-656.
1: Diulang lagi boleh?
0: Boleh. Ya oke, 0541-772-752-656.
1: Oke, ada nomor lain?
0: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik ya, kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04-510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124-928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di
2: kosong.
3: Sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belang-belang sekota Depok.
2: Jakarta dong.
3: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
3: Salam Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
2: Budayakan salam. Lama ya enggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya?
3: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
2: Jadi Mpok Nova semangat Ica. Masya Allah luar biasa. Oke, Ica.
3: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
3: Di Kalimantan juga. Kalau lagu di Kalimantan itu, aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
2: Sama kita berarti, Ica.
3: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan heran, teman dengar. Ica pengen tahu, itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini gak sih sama anak-anak. Di situ Mbok Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
3: Iya kan sekarang anak-anak tuh tahunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
3: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu.
2: Ya.
3: Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
4: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
4: Boleh. Iya, terputus mana?
2: Dicoba lagi barangkali.
4: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya, Mpok ya, di Pro4 Samarinda bisa di 0811 5819984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mpok Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
4: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga saya selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal kembali.
4: Langsung Bu Agu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
4: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: modern. Aku ini enggak. Bisa dong minta lagu daerah aku deh.
4: Hah? Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Musa Agil. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Musa Agil ya.
5: Iya.
4: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
4: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama buat siapa tadi?
4: Pak Nova.
5: Buat Pak ini semoga sehat selalu aja sama Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur senok. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
4: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
4: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya.
2: Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Samarinda.
4: Iya, halo Bang Taher.
6: Iya, belum putus air nih. Mau ke sana.
4: Siap.
6: Iya, sama Pak narasumber.
4: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Ya, jelas aja pertanyaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu, karena ya aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
4: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya, Pak Novi ya.
2: Iya.
4: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
4: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
4: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
4: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
4: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
4: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
4: Gitu ya Pak ya.
7: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
4: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
4: Ah iya benar bahasa, ah, iya betul kan. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya, kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
4: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional, jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses ya. Jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu disesuaikan dengan masa kini.
4: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
4: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
4: Betul
7: ada
4: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
4: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya banyak, se-Indonesia banyak. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
4: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
4: Iya, usuwisran. Ini
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mbak Nova dari usuwisran,
2: salam. Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
4: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan usuwisran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagi tuh Bang Jali. Bang Jali apa tuh? Hujan derimu saja, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
4: Kenapa itu? Kenapa
5: itu? Kayak apa lagi itu yang menabak itu?
4: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya.
5: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan bahwa Mas Bayu tadi.
4: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya, hujan gerimis.
4: Kenapa itu lagunya?
5: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan, itu kan lagunya kan?
4: Iya.
5: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pentun, nah kan itu nama Mas Bayu.
7: Iya,
4: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
5: Tradisional.
4: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita. Sama lagi kan itu?
4: Pak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Pak Bayu, Pak Nova, Mbak Unita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Unita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya. Iya, ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar. Saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbak Unita, masih kedengaran nggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
4: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga RRI Samarinda. Titip pertanyaan, Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Ayah suka tuh lagu Indung-Indung. Lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Oke,
4: siap. Langsung dijawab boleh Pak? Silahkan.
2: Iya, silahkan.
7: Yang pertama tadi soal lagu
4: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya? Saya juga nggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
4: Ya, Betawi ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu-lagu daerah gitu Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cekok Betawinya atau dialek Betawinya gitu, itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
4: Termasuk lagi, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh lah, gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
4: Waduh. Itu, yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya,
4: Kutai Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
7: Oh gitu.
4: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
4: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur, iya.
4: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa pakai kerudung? Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, iya.
8: Iya, itu sudah dijawab betul ya.
4: Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
8: Soal nasihat ya, Mbak ya.
4: Iya, iya betul.
8: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
4: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang menasehat gitu Pak ya antara ya. Orang tua ke anak itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
8: Bisa, sangat, oh, bisa tetap sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
4: nah,
8: kan,
4: ya betul.
8: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
4: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelpon lagi.
2: Silakan.
4: Iya. Iya. Halo, Salam Budaya.
5: Halo, Salam Budaya, selamat siang.
4: Siang. Danita. Iya, siapa di mana ini?
5: Selamat siang, Bapak Bayu.
8: Selamat siang, Pak.
5: Selamat siang, Ponopa yang gelam-gelam.
2: Selamat siang.
5: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Danita, nanti ya. Apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang tipenya tidak menghilang itu tetap abadi gitu Bapak membayar itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
4: Siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya Pak ya.
2: Ya silakan dijawab dulu.
4: Oke, silakan Pak.
8: Ya baik. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak.
4: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
8: Iya betul.
4: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
4: Oke,
2: di sini lagi.
4: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
4: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
9: Halo, Salam Budaya. Saya Salam Budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan Cantik.
4: Iya. Ini dengan
9: Ciguria di Jakarta.
4: Oh iya.
9: Selamat datang Bapak, Bu Ambo.
2: Iya, Ciguria.
9: Ke sini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini lagi papan.
4: Oh
9: iya. Halo, Bapak Bayu.
8: Ya, Bu.
9: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi ditanya. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua belum enggam itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Kakak
2: Nita. Bapak sudah bisa menangkap pertanyaannya?
9: Ya, Salam Budaya Nusantara.
2: Okay.
4: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, okay, boleh langsung dijawab
2: ya.
4: Pak?
8: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
4: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu Pak.
8: Okay. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
4: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya. Burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu, Pak. Ya. Oke, siap. Ada lagi, Pak, yang ditambahkan, Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silakan.
4: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
4: siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir minta deh, sebagai kesimpulan, dari Pak Bayu.
4: Pak Bayu. Silakan, Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya, Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih, Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
4: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
4: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya, Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Unot.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lari nih?
1: Jam 2 gue lah, jam 2.

Selamat siang, Sepradi Sahabat Budaya. Kemiskinan bubble turun jadi 4,75%. Badan Pusat Statistik BPS nyatet tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun jadi 4,75% pada Maret 2026. Angka itu menjadikan bubble provinsi dengan kemiskinan terendah kelima di Indonesia. Kepala BPS Bubble Sugeng Arianto ngomong jumlah penduduk miskin berkurang 40 orang jadi 74,61 ribu orang dibanding September 2025. Kemiskinan nurun, tapi biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terus mengalami peningkatan. Tantangannya, garis kemiskinan bubble justru tertinggi kedua di Indonesia, yaitu Rp1.012.331 per kapita per bulan. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional Rp669.235. Komoditas makanan menyumbang 73% dari garis kemiskinan tuh. Selain itu, kemiskinan di pedesaan masih naik 0,04 poin, sementara di perkotaan turun. BPS juga nyatet 50% pekerja di bubble masih bekerja di sektor informal dan berpendidikan SMP ke bawah. Di sisi lain, bubble tetap jadi provinsi dengan ketimpangan terendah di Indonesia. Gini ratio tercatat 0,214 dan stabil selama setahun terakhir. Kepala Bakuda Bubble Yunan Helmi menyebut pertumbuhan ekonomi harus diiringi penciptaan lapangan kerja yang layak. Sekian kabar Bubble jam 2 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mana ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRR isu ngeliat, Es.
2: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRR isu ngeliat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 ngeliat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kak tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
3: Suara budaya Bangka Belitung.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu
2: bersih
1: bongjong, selama laut. Itu tiap tahun kita sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu yang wukaukan lah, angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman, kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan, dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bawa macam di Tanjung Kelayang itu ni gimana lagi cumi, tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita tu, seterusan cumi, 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah. Bertahan hidup, bertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
3: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung, karang kamu ibu sebatang memawai.
1: Nah, itulah Pak. Tidak tunggu Pak, habis suara aku.
4: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala ya?
1: Iya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri Timah ini.
5: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan, merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang yang sudah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor, diperintahkan untuk menundukkan daerah-daerah selatan. Seperti, ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan. Mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya, di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan. Ada Bajo itu yang di, kayak di apa namanya itu di
6: Sulawesi,
5: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah tapi kelihatannya kehidupan mereka mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan. Cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu, saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang suku-suku masjid sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah suku Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih. Belidar dari orang laut, belitung kita, tidak salah saya, dalam buku sejarah, 2607 orang. Jumlah itu, jumlah suku Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini dalam musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya itu panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus itu. Tidak boleh kan? Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin. Ya. Batin. Dialah bukan kepala suku tapi tetua. Ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu. Ya. Biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian, kegiatan-kegiatan kesenian, seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh mata.
4: Kalau teringat lagu itu menangis sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, kan? Karena itu sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu.
4: Tidak ada.
3: Tidak ada lagu sejarah itu.
4: Beredar di Tanjung Pandan
3: gini. Orang itu adalah datuk itu lah. Datuk saya itu diberi tunggu.
5: Nama lagunya apa?
3: Gajah Menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di pinggir. Sampai dia laut, dari laut itu kan, teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang, aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
6: Besar dari gelombang.
3: Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Dan mereka nari semalam-malam.
5: Semalam?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri nggak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan, nah, itu hanya berbentuk hiburan. Mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.

0: ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk apa namanya untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buangjong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
1: Apa misalnya?
0: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan, kerukunan hidup bersama. Karena mereka itu komunitas, mereka itu kan apa namanya gotong royongnya itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
2: Dalam tradisi Buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Tahuin ya, Bung.

Nah, kali ini Supradi mengenal suku Saibatin, pewaris tradisi pesisir Lampung. Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan sampai barat. Wilayah pesebarannya mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Letak geografis yang bertekatan dengan laut membuat masyarakat Saibatin memiliki hubungan erat dengan kehidupan maritim. Banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, kayak pelaut, kayak menjalin interaksi budaya dengan pendatang dari berbagai daerah maupun bangsa lain yang singgah di pesisir Lampung. Same kayak masyarakat Lampung Pepadun, suku Saibatin atau Peminggir juga menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan pewaris tanggung jawab adat keluarga. Meski memiliki kesamaan dalam pola kekerabatan, masyarakat Saibatin dikenal dengan tatanan sosial yang lebih hierarkis dan tradisi adat yang syarat dengan simbol kehormatan. Setiap tingkatan sosial memiliki peran tersendiri dalam jagi keseimbangan adat, mulai dari pemimpin adat sampai anggota masyarakat biasa. Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Maknani mencerminkan tatanan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi kesatuan dan loyalitas terhadap satu pemimpin adat. Dalam sistem kepemimpinan tradisional, hanya ada satu raja adat yang berkuasa di setiap generasi. Dan jabatan itu diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan bangsawan. Pola ini membuat kebudayaan Saibatin dikenal bersifat aristokratis, di mana derajat dan status sosial seseoranglah ditentukan sejak lahir. Berbeda dengan masyarakat Pepadun yang membuka kesempatan bagi individu untuk naik status melalui prosesi adat, masyarakat Saibatin tidak mengenal upacara semacam itu. Status sosial bersifat tetap dan jadi bagian dari struktur sosial yang dijaga secara ketat. Meski demikian, nilai-nilai seperti penghormatan kepada pemimpin, ketaatan pada adat, kayak keharmonisan dalam komunitas tetap jadi landasan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ciri khas lainnya dari masyarakat adat ini dapat dikenali melalui perangkat yang digunakan di dalam upacara tradisional. Salah satu adalah bentuk sigar atau mahkota pengantin yang memiliki 7 lekuk atau pucuk. 7 pucuk ini melambangkan 7 adat, yaitu sultan, raja, jukuan atau depati, batin, radin, mina, kimas, dan mas. Selain itu ada pula yang disebut awan gemisir yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat di dalam prosesi pernikahan salah satu. Dan seperti itulah dia ade suku Saibatin, pewaris tradisi pesisir Lampung. Jam 14:55 suatni Sepradi, sampai di sini kebersamaan kita di Begaya, dan saat aku ya Regina pamit undur diri setelah nikah dikanti ke Yura Rao sampai jam 8 malam kelak. Dan kucapkan untuk Ika selamat siang jelang sore tentu, semangat selalu, sehat selalu, dan akhir kata kucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: Sebenarnya kali ini di program Rinja Bedae RRI Pro 4 Sungai Liat yang nak bergabung kekku silahkan di 08 12 13 14 10 39. Sore hari ini Sepradi cuaca di wilayah Sungai Liat dan sekitar super cerah, cerah ceria. Jadi Sepradi untuk menambah semangat kita beraktivitas di sore hari ini ataulah siap-siap untuk menuju santai waktu Sepradi. Silakan Belao yang nak bergabung keku di sore hari ini. Request lagu dangdut favorit Ika di 08 12 13 14 10 39. Oke lah nih Sepradi. Ada yang lah bergabung kek kita di sore hari ini. Ku angkat dulu penelpon yang bergabung. Halo Bedinca Bedae.
1: Wah, ya. Baik sih.
0: Apa kabar Bang Alek?
1: Oh, sehat.
0: Gimana bare cuaca hari ini?
1: Wadah, beleuseu panas.
0: Beleuseu, diampun.
1: Panas.
0: Oke lah punih Bang Alek denger lagu apa ya di cuaca beleuseu nih?
1: Mansur S.
0: Yang mana?
1: Penantian.
0: Penantian. Oke lah, salam untuk siapa?
1: Salam untuk Ibu Kori, Pak Budi Sumi, Yu Amina, Tida Dinten, Fitri, ke ya suami, ke Mang Berai makan enam, ke Bung Ramlan, ke semua semua lo.
0: Oke.
1: Ke Rara no.
0: Au, ke Rara.
1: Oh, ke Rara pun kita ke Rara.
0: Yo.
1: Kita sihat selalu, lebih kok.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oh, untuk

0: dari Mansur S. Lanjutkan kembali untuk IKS Pradi di sore hari ini. Apa bayi kegiatannya? Mungkin sore-sore nak nih yuk. Bancang-ancang nak nyerem kembang nih di 08-12-13-14-10-39. Halo Berinca Brai.
1: Halo Berinca Brai. Kampa ya Tia.
0: Apa kabar nih orang sihin nih? Koyau.
1: Baru pulang gawe.
0: Woi baru pulang. Au lah semangat oh. Baru pulang gawe.
1: Semangat lah. Semangat ya ini jadi ya.
0: Nak ngapain?
1: Tapi ai.
0: Weh, wasian ala kering kok.
1: Lah lame ya tuh keringnya lah di minggu lah.
0: Jadi jauh dak ngambil ya tempatnya?
1: Enggak lah, kita dia lah. Biar aku jadi pemirsa lah.
0: Nah, lah.
1: Pakai motor ini ya.
0: Pakai motor. Oke lah, semangat Koyau. Koyau nak denger lagu apa nih?
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua.
1: Tahu.
0: Lagu hemat nih namanya.
1: Tua irit,
0: dua,
1: irit
0: air.
1: Irit air.
0: Oh, lah bona, salam untuk siapa?
1: Imbang Alex tadi ya. Imbang Brahim.
0: Oke.
1: Mamat.
0: Yo.
1: Ayum. Ayam Bujang. Wanit.
0: Awo.
1: Sinta. Miri. Ibu Kori. Mama Rati. Imbang Yan. Iban Kak Nyin, Julia, Fitri, Lida, Abdul, Fitri Ayen, Isindi.
0: Oke.
1: Gitu nih semuanya kalau.
0: Oke.
1: Untuk Lara Simung Toto,
0: Oke, sama-sama Simung Toto untuk Koyau. Untuk selanjutnya, Sepradi yang bergabung. Nah, kita nantikan kembali untuk KKM bergabung. Halo Berinca Berdae.
2: Halo Berinca Berdae. Sayangku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Kabar baik.
0: Ya, kabar baik. Alhamdulillah Mama Rati. Mama Rati sehat.
2: Ada tema sore ini?
0: Langsung belah kita sore hari ini ya. Nengar lagu apa? Mungkin panas
2: terpajutan lagi ya. Tapi daerah lain ada yang hujan kayak.
0: Oh, Mama Rati tapi aman kan? Air
2: masih aman, alhamdulillah.
0: Pakai sumur, pakai pam?
2: Sumur ada, kalau daerah Pegarawan tidak ada yang pam. Sumur kayak sumur bor
0: Oh, syukurlah puan lagi.
2: Bersyukur, bersyukur, masih bersyukur. Lagu dulu saya mak.
0: Oke, siap lagu apa nih ma?
2: Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu, oke.
2: Jadi lagunya. Ya aku aja tadi untuk kak Umi Banya, pakai Sakamura, Yuk Marni, untuk sering manti, Putri sering manti, buat Julia di Airway, buat kita di Kapung Jawa, buat Pak Brahim kemarin ada gabung, alhamdulillah tadi gabung. Pak Brahim juga, dan Pak Al, Pak Dairi, aku Ayung kita juga, Mambujan juga di sana terdatang, buat Bu Mary, buat Alek juga, buat Yuk Minah di Labu, buat Bu Sinta di Beruas, buat Kakek Sakamura. Pokok buat semua dari atas pagi ini habis. Salam sehat, salam kompak selalu. Semoga kita selalu diberi Allah umur yang barokah, rezeki yang barokah. Jangan lagi cerita, walaupun panas, terpandang kayak gini. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Pulanglah hatiku sayangku, cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Ratih yang telah bergabung kayak kita untuk sore hari ini. Dan untuk Sepradi kita lanjutkan lagi yuk. Tapi setelah lagu yang kuputarkan yang telah di request ke Ika, tetap di Berinca Berdae.

0: Oke, sebenarnya kita lanjutkan kembali di Berincak Bedai kita. Halo Berincak Bedai.
1: Ya Bedai, hai sampai, hantai.
0: Apa kabarnya Bang Ridau?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca? Menyala tak di Perlang sana? Menyala
1: lah. Menyala lah ke, mana? Sangat
0: Suara mau lihat baju ya. Aduh, men ya. Nih, mandi kemana? Kulong apa di rumah lah mandi?
1: Di lo lah, di rumah lah.
0: Di rumah lah.
1: Nah, menaik, syukur alhamdulillah.
0: Di rumah no, syukur aku no.
1: Aman, lagi bunyi
0: no. Oke.
1: Tapi lah pergi lah no. Lagi di radio no, lagi kebut no, sana no.
0: Oh, lah pun hati-hati suat ini di sungai-sungai ya.
1: Orang-orang di kolong.
0: Lah pun ya.
1: Ya. Nanti kelurah menaik, bener-bener aja dia gitu.
0: Syukur lah pun tuh.
1: Oh.
0: Ya, Bang Ridho denger lagu apa?
1: Lagu panas-panas nih. Memori dan pisang lah, berarti.
0: Memori dan pisang.
1: Oh, pisang nih panas nih, Pak. Kuat, kelas kuat.
0: Oh, nya pecah-pecah, soal nih nguning.
1: Oh, tapi hangin, sembuh angin, kita bicara, no. Ini pisang. Oh, ya lagu ya.
0: Oke, lagu untuk siapa ya, Salama?
1: Salama. Eh, bora, apa, bora, siri, ya. Dia nyala, bener, anak Ridho, ya. Lupa kok ya.
0: Gak lupa.
1: Oh, bora, siri, ya. Muhammad, Ibrahim, Bujang Batang dari Sekrap, Pengayung, Payu Sumi, kita beruat, Yumurni, Yufitri, Mera, Elia, Miri, Miri, Miss Papa, kakek, penuh, kita tambah. Abul Pintet, Frida Pintet. Pak mau apa? Putra apa namanya? Aku Yau. Anaknya. Pukul salam semua bayi lah dari Bang Ridho nih. Sore ini minta sehat selama hidup Bang Ridho nih. Apa nama Rara? Minta sehat lah. Suami minta sehat. Oh, emak saya, anak ada minta sehat lah.
0: Oke, makasih ya, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di belakangnya Abang Ridho. Untuk Supradi, kita yang kedua telepon. Halo, Berincak Bedai.
2: Wah, hai siapa ya, saya Rara.
0: Apa kabar orang Pintet? Sehat. Ayu, apa kabar yuk, Rida?
2: Sehat lah kami Rara.
0: Alhamdulillah puna. Gimana?
2: Menyala Pak.
0: Oh, menyala. Yuk Rida. Ai na mana di sano?
2: Kami mandi ke Kulong mandi ya.
0: Oh, mandi Kulong.
2: Ai pergi dapat lagi ya. Segar ke Kulong ngari panas-panas ya kan
0: ada berendam. Apalah kan.
2: Bentar lagi
0: lah. Lah puna hati-hati yo, yuk. Oke, yuk Rida denger lagu apa?
2: Lagu buta.
0: Lagu apa?
2: Lagu buta.
0: Siapa penyanyi ya?
2: Dari Bang Aji ya.
0: Apa tadi judulnya yuk?
2: Buta lah judul lah. Dari Bang Aji ya, Mang Ade.
0: Oke lah Ade. Oke.
2: Assalamualaikum untuk Bang Ibu, untuk Istri, untuk Ma.
0: Untuk
2: Mama Rati. Untuk Mang Yana sebut udah Ma.
0: Entah, lo mada lah kan, anak ini? Lo mada lah, Gabung?
2: Sebelum, tak sebelum, penyakit, tak ada apa penyakit, kan? Cik Manggan, cik orang rumah, cik Julia, cik Merah, cik Rasambar, cik Yukuri, Bang Alek, Aku Ayung, ya dari Sungka, cik Yuk Bujang, Yuk Damiri, Yuk Mir, cik Sapa, cik Budi Sumi, saya pinta ke Aminah, untuk jangan kadal, kayak sama Ma, wah kayak kamera lupa.
0: Oke, siap yuk Rida.
2: Kayak Mama, Rara, Mama Tugas, hati-hati ya. Ya, selalu.
0: Ayo, amin. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade yuk Rida di Desa Bintet yang lah gabung kayak kita seperadi. Oh, memang cuaca macam ini salah satu adalah ketersediaan air. Halo Berincak Bedai.
3: Halo Berincak Bedai. Wah, sampai ya tinggal.
0: Wah, apa kabar Mang Amat?
3: Hah?
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah pencem tuh lah. Nih Mang Amat.
4: Apa kabar?
0: Sehatlah, kok kabar Mang Amat? Alhamdulillah. Mang Amat denger lagu apa?
4: Aku nak denger lagu Abang Tanjir Tak Usah Pulang.
0: Abang?
4: Abang Tanjir Tak Usah Pulang.
0: Ya ngapa diusir Tak Usah Pulang? Oke lah, salam untuk siapa nih?
4: Salam selamat ke Mama Redo tadi, kan Mama Rati, kan Jadi ya, kan Yuna Somi, kan Ayo Amnuna, kan Ayo Cinta, kan Nako Ayau, kan Amang Yan, kan Yak Burjan, kan Amang Ato, kan
0: tahu lah pun kan semua lah.
4: Kan Fradi selamat juga. Merdeka.
0: Merdeka Indonesia ku tercinta. Oke, untuk Fradi adeh tadi lah gabung ke kita. Mang Amat, kalau kita lanjutkan lagi, tiga lagu akan kuhadirkan untuk Eka. Jangan kemana-mana, tetap di Badinca Medaik.

0: Oke, seperti kita lanjutkan kembali di program Bedincak Badai kita untuk di sore hari ini. Untuk Spradi di saat ini jam-jam pulang beraktivitas, pulang sekolah dan lain sebagainya, berhati-hati di perjalanan nih Kak. Oh. Halo Bedincak Badai.
1: Halo Bedincak Badai. Wah, ya sampai ya Ti.
0: Yuk, kayak siapa nih yuk?
1: Orang Trimenanti.
0: Oh, yuk Fitri, apa kabar yuk?
1: Kabar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Syukurlah pun. Nah, yuk Fitri. Ya. Untuk saat ini cuman nih kondisi air di tempat yuk Fitri.
1: Kalau di tempat Ayu nih masih lah, alhamdulillah.
0: Masih lah, ho. Aman lah, ho.
1: Aman untuk saat ini.
0: Syukurlah pun. Oke. Okay. Yuk Fitri, dengar lagu apa?
1: Ayo nak dengar lagu Debu-debu Jalanan.
0: Boleh.
1: Siapa tahu turun hujan.
0: Amin. Panjang kok ngamin ya, Bo. Bener lah. Lah berdebu gale lah nih. Lah berdebu gale lah yuk.
1: Kencana.
0: Oke lah. Salam untuk siapa nih?
1: Salam-salam ke Mama Rati tadi. Bang Rido ke Ayu Seriatun. Yuk cinta.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tadi orang enak tadi. Kok tadi?
0: Yuk.
1: Aduh capek.
0: Yuk Rida.
1: Yuk Rida. Terus Kuayau Kuayung Mangyan. Semoga cepat sehat seperti semula.
0: Amin.
1: Terus Bangka Nin. Sape aja ya. Mangamat.
0: Okay.
1: Pak Ii. Putra Sambas. Dek Julia yang selalu cikar. Terus sape aja ya. Pokoknya semua-semua lah. Tanpa terkecuali pendengar kita RRI Perempat nih.
0: Oke.
1: Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, sehat selalu dunia akhirat. Amin. Untuk penyiar semoga sehat selalu. Panjang umur murah rezeki, pulang hati-hati.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yuk Fitri di seputaran Sri Menanti. Kita kembali ke panel fan yang bergabung kayak kita. Halo Berinca Bedae. Bo, terputus nih Sepradi. Lanjutkan kembali guys. Sepradi di 08 12 13 14 10 39. Oke, halo Berinca Bedae.
2: Wah, hai. Apa sih?
0: Apa kabar ya Suhamid?
2: Embera deh.
0: Oh, masa embera?
2: Iya dong.
0: Oh, suara yang dia Suhamid tadi. Lah semangat men sekarang.
2: Hah?
0: Lah semangat sekarang.
2: Iya, udah sakit nih.
0: Wih, tapi men semangat ini segar kami denger embera.
2: Enggak.
0: Bilang
2: hamil.
0: Lah pun. Oke, embera, nak denger lagu apa sore ini?
2: Lagu
0: apa itu?
2: Udang di balik batu.
0: Udang di balik
2: batu.
0: Udang di balik batu.
2: Oh.
0: Oke lah. Siap lagu untuk siapa?
2: Buat Tiara. Buat Tia. Buat Tia. Buat Dia. Buat Wengi. Salah. Buat
0: capek ya Gio.
2: Kori. Malek. Wah. Itu. Wah itu. Wah Ida Pet. Wah Amudu. Wah Tri. Wah Panji. Wah Raman. Mayan. Wah Nari. Wah
0: buat
2: laku bilang buat salah buat menghitung teman-teman buat melapri
0: nyeri. Oke lah.
2: Buat kain dua puluh buat bukan buat
0: sampai gi
2: di sempat Berlin
0: ditahi ya. Untuk siapa ini? Oke lah, pun makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali Sapradi yang bergabung di 08 12 13 14 10 39. No, kami nantikan lagi untuk Ika yang nak gabung di sore-sore santai nih. Apa lagi cuaca tengah macam nak nih? Tengah sibuk nih Rara, sibuk kae. Yuk, lah sore halah sibuk kae. Awak lah ponah Pradi. Yuk, halo Beningcak Berai.
2: Sampai ya ti, tolong lama Rara.
0: Weh, orang jauh Pak. Apa kabar ya Pak Ibrahim?
2: Alhamdulillah bilhair.
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Kula pun seneng denger pun jam tu. Oh, Pak Ibrahim denger lagu apa sore ini?
2: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu. Ah, oke. Okay.
2: Oh, mati ngelawan tu.
0: Keje sambil karaoke meni.
2: Oh.
0: Oke, okay, salam.
2: Salam.
0: Silakan.
2: Oke, Amira tadi capek di seri menanti tadi.
0: Yupitri, nah. Yupitri.
2: Buat Yupitri kita ya, yang kenal. Buat Julia,
0: Putra
2: Tambas, Omarati ya. Mang Jan kita, Kuahyo, Wayau. Ya, suami kita ya. Mang Jan kita semoga lekas sembuh.
0: Amin.
2: Buat Belega ya yuk Farida kita yuk.
0: Oke.
2: Farida Roma.
0: Yuk.
2: Ibu Kriatona. Buat ngelilit bungkus habis nih Malara.
0: Oke lah.
2: Semoga Pak sehat Ibrahim. Yang di jalan hati-hati baik. Yang tengah di kebun baru pulang dari kebun yang di pasar. Yang penting tetap nyala abang. Kula Malara.
0: Oke lah siap Pono. Makasih banyak Pak Ibrahim. Dan juga Pak Ibrahim.
2: Pondok pesantren Nurupa lah kita yuk.
0: Lagi terus
2: Nurupa lah kita.
0: Yuk.
2: Buat Malara matugas yuk.
0: Terima kasih Pak Ibrahim, selamat bertugas juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah Spredi, lanjutkan lagi ke laut, tapi tetap setia di program Badincak Badai kita.

0: Oke, seperti lagi ganti kak di program Bedincak Bedaik kita sore hari ini. Dan untuk kak yang lagi nak bergabung kekku, ku sapa dulu seperti ya. Oke, rarangkan dulu penelpon. Halo Bedincak Bedaik.
1: Bedincak Bedaik, wahai sampai hati.
0: Nih kak yuk Seri.
1: Tau.
0: Apa kabar yuk Seri?
1: Apa Mbak Rara?
0: Apa kabar dengan suara-suara yang masih?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rara sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi jadi rocker nih yuk Seri ya.
1: Hah?
0: Lagi jadi rocker kok.
1: Lagi.
0: Oke lah
1: yuk. Lagi so terus ya jadi rocker.
0: Syukur alhamdulillah rikin kata orang.
1: Oh we.
0: Oke lah yuk Seri ngerogoh apa sore ini?
1: Mandi susu lah.
0: Mandi susu orang kaya mana ya?
1: Oh we, panas-panas mandi susu biar putih.
0: Apalah kan. Oke lah salam
1: untuk siapa? Panas dia kan badan pada esotik. Jadi mandi susu biar putih.
0: Oh ulah.
1: Okay. Salam-salam oke. Segali-gali lah fotokopi yang masuk-masuk tadi lah pokok di gulung habis cari kementet beli nyus sampai tabuali sanen pokok di gulung habis.
0: Oke lah
1: aja Mbak Rara sama tugas semoga sehat selalu.
0: Terima
1: sukses selalu
0: kasih.
1: Makasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sepradi kita lanjutkan kembali yang bergabung di Bedincak Bedaik kita 08 12 13 14 10 39. Untuk di sore-sore santai inilah agak-agak teduh men sepradi nak menikmati suasana sunset. Wah mantap juga. Halo Bedincak Bedaik.
2: Halo Bedincak Bedaik. Wah siapa ya Taya?
0: Apa kabar nih? Nih kek ano oh, kek koko bangkangin nih
2: ya? Lihat kongin.
0: Oh ge. Lihat kongin jadi nih ya. Ganti ulio nama aja ya. Oh sihat kabar nih koko?
2: Sehat. Bukan koko lagi, nela kumpul masuk lah.
0: Oh.
2: Kalau koko di muda seperti koko niko, koko ayau.
0: Jadi ini panggil apa?
2: Panggil aja kungkung.
0: Kungkung, oke. Okay. Kungkung denger lagu apa ya, sore ini ya?
2: Nih, oh denger lagu Wajah di Balik Kaca, mana deh?
0: Oh, Wajah di Balik Kaca bersembunyi, oh.
2: Elah,
0: untuk siapa lagu nih?
2: Lagu spesial untuk Rido ke Ibu Seriatun. Untuk Ibu Rida di Wintet untuk Pak Abdul di Wintet juga untuk si Mole di Airway untuk Pak Barahim 86 untuk Ibu Parni untuk Ibu Putri di Sri Menanti untuk Mama Rati di Bandarawat. Untuk Nenek Galau di Air Mesu, untuk Ibu Parmen atau Ibu Mary di Air Mesu juga. Untuk Pak Yannya, semoga tetap sembuh, diangkat segala penyakitnya.
0: Amin.
2: Untuk Ibu Mar di Air Wai.
0: Okay.
2: Nah, untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokoknya kita gulung lagi.
0: Hela, kong.
2: Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf, 1000 kali.
0: Oke, terima kasih.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Lebah madu dari kembang laki bini, kalau berjuang takut maju, timah di limbang yang putkem deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon dari Akong kita ya, Sepradi. Oh, di mana? Lihat Kong tadi tuh. Oke, lapona. Yang lagi nak gabung Sepradi si kok penelpon lagi oh, sebagai kebersamaan kita di Bedincak Bedaik nih. Halo Bedincak Bedaik. Oh, ngapanya terputus? Halo? Terputus simangnya Sepradi L. Siko lagi lah Sepradi yang lagi nak gabung di Bedincak Bedaik kita. Silahkan baiklah Sepradi di 08 12 13 14 10 39. Dan terima kasih banyak untuk gale-gale Sepradi sudah setia mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital juga streaming rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi, ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi, yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh. Tahun berapa ya, lalame lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini. Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, kan biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh.
1: Ya, itu kekaknya budak bet, masalah gua.

Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budi, suara budi, suara budi, suara budi, suara budi, suara budi, suara budaya Bangka Belitung.
1: Sahabat budaya, saat ini pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak untuk mendengarkan lagu-lagu religi Islami, juga pengajian ayat suci Al-Quran sesaat lagi, dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Untuk sahabat budaya di sore hari ini, selamat mempersiapkan tentunya bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah maghrib. Kemudian bagi sahabat budaya yang masih dalam aktivitasnya, tetap menjalankan aktivitas di sore hari ini. Biasa ini sepradio baterai lah agak low nih di tubuh, jadi bolehlah dengan konsumsi air putih yang cukup agar tidak dehidrasi, agar tubuh kita tetap terus terhidrasi dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Tetap siap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

RRI Perempuan Sungai Sahabat Budaya, kami temani untuk di jelang malam kali ini bersama RRI Perempuan Sungai Liat. Kami akan hadirkan salah satu desa Woloan, markas pengrajin rumah adat Minahasa. Sahabat budaya, bahwa ada pemandangan berbeda ketika melintasi sebuah desa di jalan raya Tomohan, yaitu rentetan rumah adat Minahasa yang berjajar di sepanjang kiri dan kanan jalan. Ada tentunya keunikan tersendiri di tempat ini, para pekerja sibuk dengan kayu-kayu yang menjadi bahan baku pembuatan rumah. Masyarakat mengenal dengan Desa Woloan, desa di Kecamatan Tomohan Barat, Sulawesi Utara, yang sebagian besar penduduk berprofesi sebagai pembuat rumah adat Minahasa. Salah seorang pengrajin, Fahri, mengungkapkan rumah-rumah ini dibuat untuk dijual, bukan untuk dihuni sendiri. Harganya pun fantastis karena mencapai angka ratusan juta rupiah. Sahabat budaya, rumah adat Minahasa yang terbuat dari kayu besi, mengingat kayu jenis ini dianggap mempunyai struktur yang kuat, mampu bertahan hingga ratusan tahun. Bahan baku kayu besi yang dipasok dari daerah Bolang, Mongodou, kemudian diolah dan disusun mulai dari membuat pondasi, pancang-pancang hingga menjadi bentuk rumah dengan beberapa ruang di dalamnya. Rumah adat Minahasa secara umum terdiri dari beberapa ruangan, antara lain ruang makan, ruang tamu, kamar tidur, serta tambahan kamar mandi dan juga dapur.

0: Ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nek kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung ndomblong. Damn.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Sahabat Budaya, album legenda untuk kali ini mengangkat cerita dari daerah Mayang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung dengan judul Legenda Putri Mayang. Dengan para pemain, Raja Akil diperankan oleh Dian Kurniawan, Regina Rizky sebagai Putri Mayang, Akek Ning dimainkan oleh Ivan, Haris sebagai pengawal.

0: Semakin bagus dan kuat para prajurit kerajaanku. Tidak sia-sia latihan yang mereka lakukan selama ini. Pengawal, terus pantau latihan mereka.
1: Baik, tuanku.
2: Raja Akil adalah pangeran dari kerajaan Xia dan merupakan ahli siasat perang. Sebagai orang kepercayaan pemerintahan Inggris, Raja Akil sangat angkuh serta seorang lelaki mata keranjang. Sementara itu di kampung Muntok tinggallah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak membuat orang terpesona. Putri Mayang, begitulah masyarakat kampung memanggilnya. Putri Mayang tinggal bersama 7 orang pendekar yang dikenal dengan Panglima 7. Kabar kecantikan Putri Mayang rupanya tersiar hingga ke telinga Raja Akil.
0: Apakah benar kalau di kampung Muntok ada seorang putri yang cantik bagai bidadari?
1: Sepertinya begitu, tuanku. Karena tampaknya seluruh kampung sudah heboh tentang kecantikan putri itu. Bahkan ada yang sudah pergi ke daerah Muntok sengaja untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, tuanku.
0: Baik. Kuperintahkan kau besok berangkat ke daerah Muntok untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Dan jika memang benar terbukti, maka langsung bawa kemari putri tersebut bagaimanapun caranya.
1: Baik, tuanku.
2: Pengawal kerajaan pun berangkat ke kampung Muntok dan mereka bertanya kepada para penduduk yang ditemuinya terkait kebenaran putri cantik jelita. Namun, kedatangan rombongan para pengawal Raja Akil membuat cemas penduduk kampung yang melewatinya. Sehingga mereka pun segera menyampaikan kabar tersebut ke Putri Mayang dan Panglima 7.
3: Putriku, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
4: Berdoa saja, Akek. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini.
2: Penduduk kampung semakin banyak datang ke rumah Putri Mayang untuk melihat dan memberikan saran. Bahkan ada dari mereka yang siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan sang putri agar tidak dibawa oleh para pengawal Raja Akil. Namun dilarang oleh para Panglima 7. Ketika semua sedang berpikir cara menghadapi pengawal Raja Akil, tiba-tiba.
4: Aha. Yes.
3: Ada apa, putri? Apa yang kau pikirkan?
4: Aku punya ide brilian, Ake. Ayo, Ake, kemarilah.
2: Putri Mayang menyampaikan idenya kepada Panglima 7 dan meminta mereka menyiapkan dan menjalankan rencana sang putri.
3: Ake, Po. Ayo. Kita harus bergegas. Kita harus mencari bahan-bahan yang diperlukan.
2: Segala persiapan pun dilaksanakan dan segera Putri Mayang menjalankan rencananya. Dan, oh, ternyata...
3: Hah? Apa? Apa benar kamu Putri Mayang?
4: Iya, Ake. Ini aku. Tara!
2: Masih terkejut dengan perubahan Putri Mayang, tiba-tiba salah seorang penduduk masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan mengabarkan bahwa pengawal Raja Akil sudah berada di ujung kampung.
3: Ayo putri, kamu harus segera bersiap.
4: Baik, Ake. Aku segera berbaring.
2: Tak lama kemudian, masuklah rombongan pengawal Raja Akil ke dalam rumah Putri Mayang. Mereka pun disambut oleh Panglima 7.
1: Maaf, Paman. Kami kesini ingin memastikan apa benar Putri Mayang memiliki wajah pak bidadari? Pasalnya, Raja Akil sangat penasaran.
3: Itu terlalu dilebih-lebihkan, tuanku. Putri kami tidak secantik itu. Lebih baik tuanku tidak melihatnya. Tuan akan menyesal. Dan lagi pula, saat ini putri kami sedang sakit, tuanku.
1: Saya harus melihatnya, Paman. Ini adalah perintah Raja Akil.
3: Baiklah, kalau kalian memaksa, silakan. Putri sekarang ada di kamarnya. Putri, Putri. Para pengawal Raja Akil ingin melihat kondisi Putri. Apakah kami boleh masuk?
4: Iya, Ake. Silakan. Pintunya tidak dikunci.
1: Maafkan kami, Putri, mengganggu waktu istirahat Putri. Tapi, apakah kami bisa melihat wajah Putri?
2: Putri Mayang pun membuka penutup wajahnya dan...
5: Oh my God! Apakah ini Putri yang katanya cantik, Mbak Bidadari?
3: Nah, tuh kan? Sudah saya katakan. Tuanku akan menyesal kalau sudah melihat Putri.
1: Baiklah, Paman. Kalau begitu, kami izin pamit, Paman.
2: Dengan tergesa-gesa, pengawal meninggalkan kediaman Putri Mayang. Sementara itu, para penduduk kampung dan Panglima Tujuh tak henti-hentinya bersyukur karena putrinya selamat dari cengkeraman Raja Akil. Namun, seorang penduduk dengan penasaran bertanya kepada Putri Mayang.
6: Tapi Putri, bagaimana Putri bisa berubah 360 derajat dan menjadi jelek seperti ini?
4: Saya mandi dengan air rebusan jantung pisang, sehingga membuat wajah dan tubuh saya jadi seperti ini.
2: Sementara itu di ruang kerajaan, para pengawal sudah menyampaikan apa yang mereka lihat kepada Raja Akil.
0: Jadi, kabar yang beredar selama ini yang menyebutkan bahwa Putri Mayang adalah seorang gadis jelita adalah berita bohong.
1: Betul, tuanku. Karena saya sudah melihat sendiri. Bahkan tuanku tak akan mau mendekati dirinya. Karena ia seorang gadis yang berpenyakitan dan memiliki wajah yang buruk rupa.
2: Waktu pun berlalu. Namun, kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar. Raja Akil pun penasaran. Dicobanya untuk mendengar langsung dari para adipati. Setelah ia memperoleh informasi yang dirasanya akurat, maka ia kembali memanggil para pengawalnya.
0: Para pengawal!
1: Ya, tuanku.
0: Kuperintahkan kalian besok pagi berangkat ke daerah Muntok dan bawa Putri Mayang ke sini.
1: Tapi tuan, bukankah Putri Mayang tersebut adalah gadis yang jelek dan hitam? Kenapa tuanku ingin membawanya ke...
0: Jangan membantah ucapanku! Segera laksanakan!
1: Baik, maafkan kami, Raja.
2: Keesokan harinya, para pengawal dan prajurit Raja Akil pergi ke kampung Muntok. Barisan prajurit Raja Akil menimbulkan kecemasan bagi penduduk desa yang dilaluinya. Dan secara spontan, penduduk kampung menyampaikan berita kedatangan para pengawal dan prajurit Raja Akil kepada Putri Mayang. Para Panglima Tujuh pun kembali mencari jantung pisang untuk dibuatkan air rebusan sebagai air mandi Putri Mayang. Selang beberapa lama, rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil pun tiba di kediaman rumah Putri Mayang.
1: Maafkan kami, Paman. Terpaksa kami kembali lagi ke rumah ini. Karena tuan kami, Raja Akil, memerintahkan untuk membawa Putri Mayang ke hadapan beliau. Beliau ingin membuktikan bahwa Putri Mayang adalah seorang putri yang sangat cantik.
3: Tapi, bukankah kalian telah melihat sendiri bagaimana rupa Putri Mayang?
1: Betul, Paman. Namun, tuan kami tetap memaksa ingin melihat langsung wajah Putri Mayang. Untuk itu, izinkan kami membawa Putri untuk menemui Raja Akil, Paman.
3: Waduh. Baiklah. Kami akan mempersiapkan bekal Putri kami selama dalam perjalanan.
2: Akhirnya, Putri Mayang didampingi Panglima Tujuh pergi bersama rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil. Dan mereka pun akhirnya tiba di kerajaan Raja Akil.
1: Tuanku, saat ini Putri Mayang berada di beranda depan.
0: Bagus. Aku sudah tidak sabar melihat sosok Putri Mayang yang menjadi perbincangan itu. Mana yang namanya Putri Mayang?
4: Hamba, tuanku.
0: Apa? Kamu Putri Mayang? Pengawal, bawa keluar wanita ini. Bodoh kalian semua. Kenapa kalian bawa kemari wanita yang jelek ini?
2: Panglima Tujuh dan Putri Mayang bergembira karena taktik mereka berhasil mengelabui Raja Akil. Hari telah berganti dan kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar berhembus di hampir seluruh penjuru Pulau Bangka.
0: Aneh sekali, bukankah telah kalian saksikan sendiri bahwa Putri Mayang adalah wanita yang buruk rupa? Tapi mengapa masih banyak yang bilang kalau Putri Mayang adalah wanita cantik? Bagaimana menurut kalian, pengawal?
1: Maaf, tuanku. Saya rasa Putri Mayang sudah menipu kita dengan penampilannya, sehingga memberikan kesan bahwa ia adalah wanita yang jelek, tuanku.
0: Apa maksudmu? Apakah dia sengaja merubah penampilannya menjadi wanita yang buruk rupa agar terhindar dariku?
1: Benar, tuanku.
0: Dasar! Beraninya dia mengelabui Raja Akil. Pengawal! Ya, segera persiapkan senjata dan kerahkan 100 orang prajurit. Siap, untuk menangkap Putri Mayang. Tangkap dan singkirkan jika ada yang berani menghalangi.
7: Baik, tuanku.
2: Bagaikan berangkat ke medan perang, pasukan Raja Akil telah menimbulkan aroma ketakutan bagi penduduk kampung yang dilewatinya. Dan kabar kedatangan pasukan Raja Akil pun telah menyebar hingga ke telinga Panglima Tujuh dan Putri Mayang.
3: Kali ini kita jangan melibatkan penduduk. Kita harus mengungsi dari rumah ini. Kita harus cari tempat untuk menghadang pasukan Raja Akil.
4: Benar, Ake. Jangan sampai kita merusak kedamaian kampung ini. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini.
2: Berangkatlah Putri Mayang ditemani oleh Ake Mis dan Ake Pok ke Kampung Pahit. Sementara itu, Ake Ning, Ake Sak, Ake Kuah, Ake Adung, dan Ake Ijah menunggu kedatangan pasukan di ujung kampung.
1: Maaf, Paman. Izinkan kami membawa Putri Mayang ke Pangkal Pinang. Raja Akil akan mempersunting Putri Mayang menjadi istrinya.
3: Beritahu Raja Akil, langkahi dulu mayat kami bila ingin membawa putri kami.
1: Apakah Paman tidak tahu berhadapan dengan siapa? Kami berjumlah 100 orang, akan mudah menangkap Paman yang hanya 5 orang.
3: Panglima Tujuh tidak akan pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah.
2: Mendengar hal tersebut, para prajurit gemetar ketakutan karena mereka telah mendengar kehebatan Panglima Tujuh di medan perang. Namun, pertempuran pun tak bisa dihindari.
7: Ayo, serang! Jangan takut, serang!
2: Pertempuran pun pecah meskipun dengan jumlah yang tidak seimbang. Kelima pendekar Panglima Tujuh menyambut serangan para musuhnya dengan tenang. Satu persatu, prajurit pun roboh. Pasukan Raja Akil semakin beringas melihat rekan-rekannya jatuh bersimbah darah. Tak ingin berlama-lama, maka dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, para Panglima Tujuh segera ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Pasukan Raja Akil pun kocar-kacir melihat rekannya semakin berkurang, sehingga akhirnya masih tersisa beberapa orang saja. Mereka pun melarikan diri menyelamatkan jiwa dari serangan Panglima Tujuh. Kelima pendekar meninggalkan arena pertempuran dan menyusul Putri Mayang ke Kampung Pahit.
4: Itu Ake. Ake, apakah Ake terluka? Bagaimana kondisi Ake?
3: Alhamdulillah, kami selamat, Putri.
4: Kalau begitu, mari kita segera pergi dari tempat ini, Ake, sebelum nanti prajurit Raja Akil kembali mengejar kita.
2: Setelah jauh melakukan perjalanan menyusuri kampung, sungai, dan hutan, akhirnya rombongan Putri dan Panglima Tujuh tibalah di suatu daerah, di daerah dataran tinggi, dan mereka pun segera membangun rumah di daerah tersebut. Lambat laun, seiring bergantinya hari, daerah tersebut akhirnya menjadi daerah pemukiman karena diketahui adanya seorang putri yang cantik dan baik hati tinggal di daerah itu, sehingga menarik para penduduk untuk bermukim di tempat tersebut. Salah satunya adalah Bang Hamid yang juga terpesona dengan kecantikan Putri Mayang.
8: Maaf Paman, apakah boleh hamba berkenalan dengan Putri Paman ini?
0: Wahai anak muda, siapakah gerangan Ananda?
8: Saya Abang Hamid, Paman.
0: Jika anak muda ingin berkenalan dengan anak kami, silakan saja.
8: Burung punai hinggap di kayu jati. Hinggap di kayu jati yang dahannya rindang. Maafkanlah kiranya hamba yang hina ini. Hendak bertanya, siapakah adik cantik gerangan?
4: Kayu jati dibuat dipan. Dipan ditaro di beranda luar rumah. Janganlah abang berlebihan. Adik yang hina, Mayang punya nama.
8: Terima kasih Adinda, mau menyambut maksud baik saya.
4: Iya, Abang Hamid.
2: Sejak saat itu, terbinalah jalinan kasih asmara antara Putri Mayang dan Abang Hamid. Panglima Tujuh dan penduduk pun sangat mendukung hubungan tersebut. Namun, rupanya Allah berkehendak lain. Putri tertimpa penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
4: Abang, Ake, maafkan Mayang. Sepertinya Mayang sudah tidak sanggup lagi.
8: Putri, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu.
0: Putri, kau harus kuat.
4: Maafkan aku, Ake. Abang Hamid.

Putri Mayang akhirnya dimakamkan di ujung desa. Untuk mengabadikan kenangan penduduk kampung terhadap sang putri, maka penduduk kampung menamakan perkampungan mereka dengan nama sang putri, yaitu Kampung Mayang. Demikianlah album legenda persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Bujang, apa puli yang kau bawa tu?
1: Gak apa lah memang, gak tau bay.
0: Dak, dak. Ancok gue kane sini emang lihat.
1: Yo mang, gak apa lah dak.
0: Ha kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan, bukan. Sini barang tu jang. Kak jangan cube-cube makai benda siko nih. Gawe kan jang, jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh
0: kato jangan nurut orang. Beri contoh baik ke kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang, lah cukup menderita. Mane teh iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang, saro bener dapat ikan. Mendak makai nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini?
1: Ku ngerti mentu jang. Tapi jango, selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih. Alam kita, jangan sekenak yuk perut kang lah. Men kita jaga laut kita nih, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kane dengar dak bilong ngejang?
0: Aok nian mango. Selama ini kula salah jalan rupa ya. Pantes, saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
1: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
0: Au lah mangga. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
1: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
0: Ya iyalah mangga.
1: Mau lapuan ah. Oke lah, ku pulang lu jang oh. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini, barang aku bawa mama ah.
0: Lah mang, dak pe dak. Ku dak ngelaut lagi dak, dak ngebom lagi dak.
1: Janji yo.
0: Dak, janji. Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan.

0: Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, Kine?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat geruah tok kami lo amang.
1: Hah, gek ngomong ketak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar, tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah kek nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku lah beberapa tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weu ga.
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepat man mana belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, men

0: Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat malam Superadi sahabat budaya. Kita di program acara selanjutnya Superadio. Kita di tembang terakhir tidur tangtut Superadi Irena hadirkan informasi untuk di malam hari ini Superadi. Nah, jadi ada rahasia tidur cukup agar tubuh tetap sehat setiap hari Superadi. Dikutip dari RRI Dukudadi Superadio. Nah, banyak orang yang menanggapi tidur hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, padahal waktu istirahat yang cukup berperan penting dalam menjaga kesehatan subuh dan membantu otak bekerja lebih baik keesokan hari Superadi. Jadi kurang tidur maupun tidur berlebihan sama-sama dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental. Jadi menurut Center for Disease Control and Prevention CDC dan National Sleep Foundation, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Jadi durasi tersebut dinilai ideal untuk menjaga konsentrasi, memperkuat daya tahan tubuh, mengatur suasana hati, serta mendukung proses pemulihan setelah beraktivitas. Sebaliknya, kebiasaan tidur selalu singkat dapat membuat tubuh mudah lelah, sulit fokus, dan menurunkan produktivitas. Sementara itu, tidur terlalu lama juga dikaitkan dengan rasa leluh dan berkurangnya kualitas aktivitas sehari-hari. Karena tuh menjaga pola tidur yang teratur sama penting dengan memenuhi kebutuhan durasi tidur. Nah, jadi ada para ahli menyarankan masyarakat membiasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari ya. Dengan pola tidur yang baik, tubuh memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri sehingga lebih siap menjalani aktivitas dengan energi dan konsentrasi yang optimal. Nah, seperti sahabat budaya, tuh dia seperti sahabat budaya informasi di tangtut tembang terakhir untuk tidur kita di hari ini Superadio. Di edisi hari ini, hari Kamis, malam Jumat, 6 Agustus 2026, Superadio.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." "Begitu," kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isa tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungailit Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Pro 4 FM RRI 9 Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun kak berade. Tentu senang sekali kayak kuyo regina yang hadir lagi nganti kak di kesempatan pagi hari ini, edisi Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Sampai jam 10 kelak Sopradi ku nganti kak, tentu dengan serangan acara yang lah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6. Dilanjut ke ngupi pagi, ngomong APB pagi-pagi ke Pro 4 RRI jam 6 sampai jam 8. Terus juga ada berubat jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua Sopradi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini Sopradi aktivitas. Ya walaupun seperti biasa di awal kebersamaan kita, kami hadirkan untuk Ika Kupiah komunikasi perkara iman dan takwa seperti biasa ke Ustadz Hoiruman kita Sopradi. Nah kali ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik doa guru itu pembuka hati Sopradi. Kelak dilanjut kayak pilihan lagu-lagu religi Islam sampai jam 6 sebelum kita jelang ngopi pagi. Untuk ikan Sopradi, selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupia, komunikasi perkara iman.

0: Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami Ustaz Hoirumman Deha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insyaallah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini bernilai ibadah, menjadi pahala di sisi Allah, menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Tiada henti Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Tiada henti Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang, agar kita oleh Allah dijadikan orang yang selalu bersyukur mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena orang-orang yang bersyukur ini adalah orang yang dicintai Allah. Allah tidak senang kepada orang-orang yang melupakan pemberian-pemberiannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kah kalian kufur, tidak bersyukur, siksa aku akan pedih. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat besar perhatiannya. Seorang nabi yang sangat memperhatikan tentang keutamaan ilmu. Sehingga dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, Bu'istu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah mu'alliman sebagai pengajar, orang yang menyampaikan ilmu. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini seperti biasa kita akan membaca kitab Sahih Bukhari, Tabarrukan Ngambil Berkah. Tentu sebagaimana kita sampaikan di awal, karena di Sahih Bukhari ini perawinya banyak sekali, kita tidak akan baca oleh karena kita menghemat waktu yang sangat terbatas. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu hari seorang sahabat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas itu mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel ja'ahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lamu minkah qala Musa la. Suatu hari ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam sedang berkumpul dengan para murid-muridnya, dengan para sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi Musa. Jadi ketengah-tengah berkumpul Nabi Musa dengan para pengikut-pengikutnya, tiba-tiba ada seseorang datang lalu bertanya, Hal ta'lamu ahadan a'lama minkah? Faqala Musa la. Wahai Musa, apakah kamu tahu? Apakah ada orang yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Karena sepengetahuan Nabi Musa, pada saat itu tidak ada orang yang lebih alim daripada dirinya. Kenapa? Karena beliau salah satunya bisa berbicara langsung kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa tidak menjumpai orang yang melebihi dirinya dalam urusan keilmuan.
1: Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, berwahyu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'allahu ila Musa bala abduna khadir. Musa, masih ada orang yang lebih pintar darimu, hambaku, namanya Khadir, bahasa kita. Ada orang yang lebih halim darimu, ada orang yang lebih pintar darimu, siapa? Khadir. Mendengar itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam terkejut, apakah ada orang yang lebih pintar darinya? Ternyata setelah Allah menyampaikan, dia penasaran. Penasarannya Nabi Musa karena ingin berguru gitu. Karena ingin berguru. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, fasa'ala Musa sabila ilaihi. Ya Allah, kalau memang ada orang hambamu yang lebih alim dariku, saya tolong beritahu saya ya Allah bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu, berjumpa dengannya. Membahasa kita, aku nak ngaji kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada Nabi Musa agar bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Faja'alallahu lahul hutah ayat tan wa qila lahu idza qa'ta al-khud farji fa innaka satalqahu wa kana yatbi'u asarul hud fil bahri fa qala Musa fad fa qala li Musa fatahu. Lalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa ini diberi tanda ikan. Musa, ini ikan ini ikan mati. Kalau ikan ini hidup nanti, berarti disitulah kamu akan berjumpa, bisa bertemu dengan kekasihku Khidir itu. Berjalan Nabi Musa dengan seorang pemuda, Yasa namanya, Nabi Yusa. Lalu ketika sampai di tempat itu, Yusa ini pemuda tadi, teman Nabi Musa ini, tidak ingat, hingga terlewat gitu. Terlewat, begitu sudah jalan jauh, kemana, di mana ya, kok nggak ketemu-ketemu, masa kita. Lalu terkenang, aduh, Nabi Musa mohon maaf tadi waktu lewat di laut ini, ikan ini hidup, cuma aku lupa ngasih tahu, lupa aku. Oh, ayo kalau begitu, ayo kita balik, saya lupa, setan yang membuat saya lupa ini. Akhirnya singkat cerita ketemu. Lalu Nabi Musa bergurulah kepada Nabi Khidir, tapi gagal di pertengahan. Itu apa artinya? Dari kisah ke hadis ini bisa kita ambil suatu hikmah, bahwasanya kita ini jangan pernah puas di dalam menuntut ilmu. Jangan pernah gengsi di dalam kita ini untuk menambah ilmu. Kurang apa Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Beliau sudah bisa berfirman, sudah bisa berbicara kepada Allah secara langsung. Tetapi dia tidak ada puas-puasnya daripada ilmu. Ketika mendengar ada orang yang lebih alim darinya, Nabi Musa segera menuju ke tempat itu, mau berguru, mau menambah ilmu, mau belajar kepadanya. Nabi Musa yang sudah punya mukjizat bisa membelah laut, termasuk daripada salah satu Nabi Ulul Azmi, ketika mendengar ada orang yang lebih alim, tidak sungkan, tidak gengsi Nabi Musa untuk berguru. Oleh karenanya, kita ini jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Nabi Musa saja yang sudah sedemikian rupa, dia masih berguru, ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, hadis berikutnya 73, An Ikrimah An Ibni Abbas, dari sahabat Ikrimah, dari sahabat Abdullah bin Abbas, kata beliau, Dola doman domani Rasulullah wa qala Allahumma allimhul kitab. Suatu hari, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu memelukku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma allimhul kitab, ya Allah, beri alimkanlah dia, ya Allah. Alimkanlah Abdullah bin Abbas ini Alkitab, Al-Qur'an. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas ini ketika sudah didoakan oleh Nabi, akhirnya dia itu jadi ahli Quran, ahli tafsir, menjadi orang yang jadi rujukan sahabat-sahabat yang lain bersama Abdullah bin Umar. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas ini berkat doa Nabi sehingga dia itu jadi orang besar. Didoakan oleh Nabi sehingga dia itu jadi ulama, ahli sahabat, ahli tafsir. Para pendengar, itu apa artinya? Satu, kita ini pentingnya meminta doa dari guru-guru kita. Pentingnya minta doa berkah daripada guru-guru kita. Agar apa? Agar Allah membuka hati kita mudah memahami ilmu agama. Jaga adab kepada guru-guru kita. Jaga akhlak kepada guru-guru kita, agar hati kita diberi keterbukaan oleh Allah. Jadi pentingnya kita ini mendapatkan restu, doa, barokah daripada guru-guru kita, agar kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar RI yang dirahmati

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Sopradi Sahabat Budaya. Meminimalisir angka kecelakaan, Satlantas Pangkal Pinang gencar razia gabungan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Satlantas Polresa Pangkal Pinang gelar razia gabungan bersama Jasar Harja dan Bapenda di depan kantor pelayanan SIM Satlantas Polresta Pangkal Pinang Rabu kemarin. Kasunit 2 Gakum Satlantas Polresta Pangkal Pinang Aibtu Agung DY ngomong dalam operasi tersebut petugas menyasar berbagai pelanggaran kasat mata, mulai dari penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, kelengkapan dokumen kendaraan, sampai kendaraan over dimension overloading. Nah, razia gabung ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, kayak menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Menurut petugas tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga ngasih sosialisasi mengenai program pemutihan denda pajak kendaraan yang tengah dijalankan pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan itu. Penegakan hukum berupa tilang jadi pilihan terakhir, sedangkan lebih mengedepankan edukasi dan teguran bagi pelanggar yang baru pertama kali melakukan pelanggaran serta tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dinambahkan, penertiban secara rutin diharapkan dapat menekan angka pelanggaran sekaligus mengurangi resiko terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Pangkal Pinang. Sekian kabar Bubble, jam 6 pagi ke Kuregina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa ke mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan palak ku ne mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne

0: S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, S.
1: Lo apa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya, kine?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, S.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dah lah, S. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Denger rumong kok neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Kaambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Omai, oh, apa cerita lagu nih Mayo?
6: Cobalah datang ke negeri kami.
7: Marilah datang
0: lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi pok Rom. Kentut ke pok wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
2: Kamayar Mayo. Kala girum lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet ka tuh, alu ka buang be lah. Dek di suara isi isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
0: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
2: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw. Tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
0: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
8: Nak beli kue dek.
0: Au bi.
2: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
8: Au lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
0: Nyaman Rom, Rom.
2: Nyube mai bagi kue, naga sari nih mayo.
0: Nyaman lo.
2: Dia usah nuega nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
0: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
2: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
0: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
2: Oh, bi.
0: Apa ya?
2: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
8: Aok lah. Kue Bangka Gale nih. Ada apem, kroket.
2: Mantep, Rom.
8: Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari, banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
2: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa tuh kan, Bio. Mati lah, Bi, kelak kan keracun.
8: Nampok keracau gak, Rom.
0: Oh, lah lama berjual kue nih, Bio.
8: Unku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
0: Kue ini lah, Bi, nih, Bio.
2: Ngapa Bi gak berjual kue lain, Bi? Ngapa ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
8: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
0: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
8: Oh, Niana, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
2: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini jadi dak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini, asap kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
0: Nak kok lah bantat, Rom. Deng lah, Rom. Gaya pok ngerapi ketak, nak belajar buat kue, Pli.
2: Oh, suka yuk, kue, Mai. Kau denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men Bi ni dek dia Gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
8: Kau nyumpa Bi ke?
2: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi umur.
0: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cem ni Rom.
2: Yo Bi, hitunglah berapa?
9: Kenyang gue, Mai.
8: Berapa ya kak makan semua, nak?
0: Berapa ya kak, Mai?
9: Ku lemet dua. Apem sih kok. Yat-yat dua. Lime jadi bi, ku bi.
10: Lime? Banyak. Nah, berapa, banyak, Rob? Epok Mai lime, Mai, yuk. Ku gayanya 18.
9: Wah, Rob.
11: Wah, matailah, Rob. Rob, mah sampai ya, tiga, Rob. 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian Mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nggak tahu makan getak. Jadilah o, kue seng renyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingen-ngingen nih. Kayak ganja kupai.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: Halo, selamat pagi Sobat Radio, sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempo lagi kita di Ngopi Pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi ke Perempat RRI. Hari ini Jumat, tanggal 7 Agustus 2026 Sobat Radio. Di cuaca yang panas pagi hari ini seperti biasa ya udah. Oh, nah lah tanggal 7, dak lama lagi kita akan segera merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Merdeka Pradi. Ada acara pebai di kampung Ika biasa kalau Agustusan Sepradi. Yo, gabung kayakku di 08 12 13 14 10 39. Halo Ngopi Pagi.
1: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mang Amat, teatap mantap. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, agi lepang selimut.
0: Ah, agi dalam selimut, lebam, males. Orang nak merdeka, nyemang.
1: Ah?
0: Orang nak merdeka.
1: Oh.
0: Ada lomba apa di kampung Ika, mang?
1: Kedua.
0: Lomba, ada lomba apa di kampung Ika Mari?
1: Enggak, kemana-mana lah.
0: Oh, lah pun ah. Ah, oh, pegel aku. Yuk lah pun, mang. Lah ngupi, lom.
1: Lah sudah ngupi lah.
0: Ngupi bujang lagi kan?
1: Ngupi bujang.
0: Ngupi bujang. Dek bekenti, wah. Yang payah, tai. Ngolah pun ah.
1: Memang nasibnya ya.
0: Wah, isi ya. Yuk lah pun ah. Bekenti kayak lagu, benek lagu apapun.
1: Ada pantun.
0: Yo mana pantun
1: pagi-pagi nyeduk sutong. Sutong dikiduk pagi sekali. Pagi-pagi duduk ngalamun. Sebab ngalamun dek bekanti.
0: Wah, yang cok atem.
1: Apalah ngupi dek bekanti.
0: Ngupi dek bekanti. Talaku ngupi dek bekanti. Payat teyo. Aw lah. Jadi pantun
1: ah. Ah, abi pantun lagi ya.
0: Yo mana?
1: Oh ayo pantun lagi. Baju kebaya berkain katun. Malam ni malam Sabtu malam berpantun. Tak berlayakan bangsa Belitung.
0: Yo lah pun. Yo nak lagu apa mang?
1: Lagu bujang tua.
0: Bujang tua. Lah bujang tua lah udah yuk. Yuk, salam salam ke siapa?
1: Salam kan Mama Rafi, kan Julia, kan Luna Suri, kan aku Anjau, kan nama Bujang, kan nama Ngacong, kan Nggak Berahim, kan semua ini lah. Pernah berada selamat bertugas, selamat siasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Kejek po Ika Pradi. Bang Amatlah merdeka. Walaupun lagi di balik selimut oh. Yo ada acara apa di kampung Ika biasa Agustusan. Lanjut. Halo Ngopi Pagi.
2: Ngopi pagi.
0: Ngopi pagi. Bang Ridho Roma di Pelang apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah sihat nih.
0: Sihat. Lo udah sarapan
2: ah? Sarapan lah ngopi ya, makan nasi.
0: Men pengrido nih sak pagi-pagi lah makan nasinya ya.
2: Wah, benar benar sehat. Ya alam gua ini dia. Apa kita ya ngopi pas nasi lah.
0: Oke. Oh, Bang Ridho ada acara apa di kampung Ika Agustusan biasa ya?
2: Kadang adalah
0: ramai-ramai ya. Ramai lah biasa ya.
2: Sarong ya. Kerupuk lah kadang tuh ya, menadara
0: kadang. Lomba karaoke ada tidak biasa, Bang?
2: Karaoke tuh kadang ada lah. Tapi pelai lah ya, tahu kan?
0: Bang Ridho ada suai ikut lomba karaoke kan?
2: Ya.
0: Dek suah mula.
2: Karaoke malam kesalot.
0: Siapa tahu ikut lomba karaoke suara merdu ya. Oke lah pon, ya pon Bang Ridho nak lagu apa bang?
3: Nak mulai masuk.
0: Ngapa yuk? Apa yuk Sri atau nak ikut?
2: Apa?
0: Ngapanya? Ngapa di belakang ada orang ngomong ya?
2: Hari mak.
0: Lah pon. Ya lah pon nak lagu apa Bang Ridho?
2: lagu apa segera orang joget mendidik emang-emang atau joget emang romang-romang jogetnya apa ho?
0: Apalah ho, kira-kira aku cari dah, aku
2: cari pilih yang remi-remi
0: yang joget kira
2: remi-remi
0: oh, mantep, ya, kayak lagu-lagu yang kuputar tadi lah kok
2: romang joget pak
0: oh, lah kayak lagu yang kuputar-putar tadi lah
2: oh. Yang
0: rimi, siaplah pun ditunggu
2: nih.
0: Ah, yo,
2: salam.
0: Yo, salam gak
2: siapa? Pak Matrio. Bang Rahim.
0: Tahu.
2: Bang Kacel. Gue pinter tidak dipintet. Ibu Putri, nama Ibu Putri yo. Ibu Marni. Mary. Julia, Ibera, apa nama tu? Dari Sungka Pangayung, kok? Ya, aku Kuyao, ya Naha, Cinta, Rindu, kok? Itu apa-apa, bukannya anak putra kan sempat. Gua salam semua bayi kita.
0: Iyalah pun kayak semua-muanya. Gua
2: minta kita di dok lembang dosa berkah di dok leh.
0: Amin.
2: Tak ada pulau lawak.
0: Pun.
2: Kalau kamu kenal Moretone, pasti kita terlihat keginam dan nyara. Amin dan nyara. No.
0: Ya, makasih Bang Rindo.
2: Pulang atas tim kita. Yo,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rindo Roma di Perlang. Banyak lah katanya acara kalau di Perlang sana, no. Nah, kalau di tempat Ika Sepradi ada acara apa biasa ya? Kalau Agustusan. Halo ngopi pagi.
4: Halo ngopi pagi. Selamat pagi tempat.
0: Yo, selamat pagi juga Bang Kak Ngin. Apa kabar?
4: Dilihat kong.
0: Oh, dilihat kong. Apa kabar Bang Kak Ngin?
4: Baik.
0: Baik. Oh, kalau Bang Kak Ngin cuman nih, ada lomba-lomba apa biasa di kampung dekat rumah Bang Kak Ngin? Nah?
4: Ada lah, kadang ada karaoke. Ada lomba karung, tapi anak untuk anak-anak.
0: Untuk anak-anak.
4: Ada lomba jalan mundur. Pakai cermin.
0: Ada kan?
4: Pakai spion.
0: Ada kan?
4: Ada lomba sepeda santai. Sepeda santai yang pelan-pelan loh.
0: Au
4: udah. Pantun, ya.
0: Pantun, ndak kunen nanya lu biasa ya Bang Kak Ngin ikut lomba apa biasa ya?
4: Kalau kami baris berbaris.
0: Oh, baris berbaris, siap ya. Sedia. Oh, oke lah pon. Yo mana pantun ah? Oh, nak balas pantun.
4: Kami 17 Agustus, oh.
0: Aulah.
4: Berbaktilah kepada Nusa agar kita bisa merdeka. Belajarlah hidup susah agar kita sudah terbiasa.
0: Nah, tapi jangan susah-susah. Oh, tak boleh susah-susah, harus merdeka.
4: Riu kumbang, riu lebah madu, cari kembang laki bini. Kalau berjuang takut maju, timah dilimbang yang put kumpeni.
0: Nah, jangan sampai.
4: Pagi, oh.
0: Yo mana?
4: Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati bergalang tanah. Daripada kita dijajah, lebih baik kita mati.
0: Nah, oh, benar-benar merdeka. Oke, lapan bengkakin lagu apa?
4: Kali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka atau mengamat semangat Pak Lima dia. Oh, lagu apa bengkakin?
4: Kotak lagu daerah.
0: Lagu daerah yang mana?
4: Aduh buyung.
0: Aduh buyung. Oke, lapan.
4: Salam jekahe.
0: Yo, siapa salama?
4: Ke Mbak Ibu Seriatun. Untuk Pak Ahmad di Gana Merah, untuk Ilya di RWA, untuk Ibu Marni, untuk Ibu Fitri di Sri Manti, untuk Pak Iannya, semoga lekas sembuh, sehat walafiat, dunia akhirat. Untuk semua-semua, Endo, Pak Yau. Untuk semua-semua dari A sampai Z, pokok kita belum habis. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kak Ngin di Seri Pemandang Sungai. Lihat, banyak lomba-lomba dekat rumah Bang Kak Ngin. Bang Kak Ngin ikut lomba baris berbaris katanya. Yuk kita lanjut. Di belakang ada siapa? Halo ngopi pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Regina.
0: Waalaikumsalam Ayu Julia yang selalu semangat 45.
5: Ya, selalu. Maliknya Mbak Bunga Dahlia.
0: Iya. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah baik-baik saya Ayu hari ini.
0: Lah,
5: gimana?
0: Alhamdulillah sehat lah. Lah sarapan lengkap belum? Lah sarapan lengu pilom.
5: Lo bentar apa nah? Kelak bentar lagi.
0: Bentar lagi.
5: Lah mandi ria semua nah, lah berbadan ria pokoknya.
0: Semua. Anget-anget nak nih. Semangat dong. Di kampung Ika ada lomba apa Julia?
5: Biasa, lomba tarik tambang. Panjat pinang. Apa lagi, oh? Lomba balap karung, makan kerupuk untuk budak-budak kok. Sudah tuh gigit kelereng kayak sendok. Sendok kan gigit kelerengnya tuh. Bukan gigit sendok, pakai kelereng.
0: Masuk paku dalam botol biasa ya. Jadi lomba karaoke ya?
5: Ada lomba balon, ada lomba karaoke di RT.
0: Ikut deh Yu Julia.
5: Ayo menang lah.
0: Jadi juri Bella. Jadi juri Bella pon.
5: Jadi juri Bella, jadi penonton, jadi tukang makan, Bella.
0: Ada kawagi, ada menang lagi orang menyuk Julia ikut.
5: Meni. Lah ada pasti ada ngalahin nama sentuh kata.
0: Orang protes kalau menyuk Julia ikut.
5: Kalau ada
0: apa?
5: Pak protes ya sayang lah.
0: Entah kalau ada pak protes, ku gayel di kerucek kayak pak protes ya. Iyo lah ponah lah jam 7 nih. Enak lagu apa?
5: Lagu Siko Bagi Duo.
0: Nah kagak wilah Siko Bagi Duo nih nggak hanggup pak.
5: Lagu daerah
0: Nian. Lagu pagi nih pokok heboh
5: bayi pokok. Pagi itu nak bagi tapi bagi dosa banyak bagi duo bayi.
0: Bagi duo bayi yo mi bagi duo kita dulu telok bagi duo banyak anak. Iyalah mau orang zaman dulu banyak anak.
5: Menayu dah oh,
0: Siko bagi duwe gak? Iyalah kataku, Siko bagi duwe galin jadi lawak. Oh bener kan? Pengalaman hal. Pengalaman hal Siko bagi duwe tuh, ano Julia,
5: apa? Nak ngapak ayo kira gina tadi
0: tuh. Ngapa hal?
5: Mangamat berselimut aja.
0: Apa? Ku pegel kayak mangamat. Merdeka tapi nyagi di balik selimut. Mana pun mantun. Iyo mana?
5: Di ke pasar membeli tomat. Tidak lupa membeli roti. Tapi yang benar kayak mangamat. Ganteng-ganteng tak bekanti.
0: Yang kakku kasihan kayak mangamat pagi-pagi tidur tak bekanti.
5: Selimut
0: deh sendiri kesian anco gawin Ika
5: nanti amat nanti tidur nanti makan
0: jangan dia tawar-tawar kelaknya datang Julia jangan ditawar-tawar kelaknya datang ngelamar
5: mati lah
0: anco gawin iyalah kona
5: kayak ngopi emang.
0: Iyo lah pun.
5: Nak bikin mangamat bahagia.
0: Mangamat, merdeka pokoknya.
5: Iyo.
0: Lah pun. Ku sebenarnya agak ngeri-ngeri lagu imang tapi biarlah jangan diambil yang negatif-negatif pada anggap bayi itu to makna kiasan-kiasan bayi ada lagu.
5: Kata siapa? Iyo.